0: 発想は合うと思います。
1: Kementerian Sains Teknologi Om Inovasi Sabah menuju dong dohong persat.
2: Antara konsol kemajuan pogun yang penaun gisom do tadau baino.
3: Kinongo ahal ngawi babaino tadau diti.
4: Om tanudo o kepoihan kababagu insuang om habus pogun.
3: Tanuda gai doin abal kinaisonon kota huzan kadazan tikin tadau.
5: I point tunud if RTM nopo.
6: Apal Tony Bo Tadau Baino.

0: Sobo VFM 你的凉拌有声茶馆，
1: 天都黑了你都没来过，没来过，心都坏了眼都没眨过，没哭过。
2: 抖亮蓝 FM92.7

حي على الصلاة. حي على الفلاح.

0: Assalamualaikum Dina Khan, Nian Akbar.
1: Untuk Kam, kami Mitu.
2: Dina Khan, Mitu kan bekalai siaran sama.
3: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Nian Akbar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
2: Siaran

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, yang nabar dinakan semimon. Nah, mudah-mudahan dia keadaan sihat alap alap joko. Tak kemap tu kita setemu lagi tak sabar BFM saran sama alap banam. Semua kau di JZ dan bagi kemap tu tak 2 Ogos 2026 bersemuan kau sepuk safar 1440 wow hijrah lawat dinakan torong minggu ia nabar bi. Mudah-mudahan semimon dia keadaan alap alap sihat-sihat jo selalu kok. Terus je bersama kau kita sebentar telu jam dekat jam 3 si bau dah si ngap but noh jam 6 gang kemuap diam segmen bok-bok tih dembangi kemuap tu pabaran kok pandai kan, jadi kita akan berek sambil kita sekung siabar ke kang lah insyaallah tak jam 4 kang kita akan mod live lah kang lah jam 4 begelah jadi kita break dulu dau engkau lagu lekat Fadil Arif nyintom tak seran sama alap banyak.

Sabah Berselawat 2026, penerun tak 6 Ogos 2026, Amis, Pukul Wau Songom, Tak Dewan Seri Sulaiman Tuaran. Tazkirah Bersomo, Profesor Datuk Dr. Haji Muhammad Izhar Arif Muhammad Kashim, Kok Ustaz Rafai Muhammad Inarji. Kopan Persembahan Istimewa, Kumpulan UNIC. Nuteko Yang Amat Berhormat, Ketua Menteri Sabah, Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor. Jomo ramai, ni jemput teko. Bangandinakan, Pitukam, Pesorongkam. Sabah Berselawat 2020.

Kakak bersama aku DJ Zidem Bangi Kemuap tu ko. Ya nak Barbie, mudah-mudahan semua diam keadaan alap-alap je, sehat-sehat je selalu ko. Jadi, tolong-tolong minggu tu aku ingin sekongsi kok kamla. Inan tu info yang berpemiat itu-itu ko. Lekat berita habis dia gaya no. Jadi aku kongsi untuk kamla. Pasal yen tu monyet Belanda. Amun paut yen te sigo paut itu sama bayawe te. Bayawe ko. Ataupun ayo barat jomo lebih kilo sebagai proboscis monkey.

Bagus. Jadi jomin pun ni bengkantan, yang bengkantan, bengkantan ete. Ko jomin pun ni selalu ko. Jadi yang sebenarnya ni nantu ndak tidak cerita ni itu minggu sabak bertiru sedio bekerja sama ko Melaka. Dia barat jomo yena metagap lagi yang pun konservasi ko pan kesedaran biodiversity nutan keistimewaan monyet Belanda tu ataupun NSC barat ku yang saya bekantan. Kuya jenis bayau teh ah kuya bayau eh kok lepas eh Menteri Pelancongan Kebudayaan kok pan dalam sekitar Sabak Datuk Jafri Arifin Marak dia mendikau kenyataan ni ini monyet Belanda tu ataupun bayau eh enggak jauh sekadar ikon pelancongan Sabak tapi pan bengin nilai konservasi anu langa kok pan jadi lambang keunikan ekosistem tahun paya bakau kok pan tahun riparian tak Pulau Borneo. Oleh eling ni ian-ian sadangan anu mekebiak pemindahan ataupun penempatan spesies meluar habitat asal le perlu ngenendak bana-bana. Ha, sebab tegas ni lagi bara Datuk Jepri ling ni Pendirian Sabak tertumpun diam usak dia mengempastian spesies tarus berkembang kok pan tarus terpeloro tak tungan habitat semula jadi ni. Engkok pan beliau berharap engkok kerja semua anu kang yang tu barat jamu teraja halin tu buli muan kak 8 diom agenda pemeliharaan jangka tak kau panya mekerat kelangsungan populasi spesies diom latu. Sen yang nyak lagi bing itu ro bayau eh. Pian segai sukma ke 9 di negeri Sabah 2002. Ah tingut ke mana kok sebab teme kitiam pun maskot silap teme no kok bayau eh kok. Ah kok sebab ni yang tu bayau tu kok ataupun barat jamu ta selalu bana dah kok tem kerja pelancongan kok guys selalu bana nak sebagai proboscis monkey lah. Yang ruah di kau hewan endemik tak Pulau Borneo kau pernah boleh temu sebenarnya ni tak Borneo jo tak Sabah Sarawak engkau pantak Kalimantan Indonesia kau para jom terkelo sebab yang pun urung eh oyo kau tak mana kau yo mangan dundun jo yo lum tak tungan kawasan hutan hutan tahun paya bakau eh tabangkau sedih-sedih suang kau amun kau mengerti kau sebenarnya ni kau amun bertiru aku bengito tu dau ngam-ngam aku baik kerja di bagian pelancongan sekajap eh tak bagian dau aku bengen dak ya bengito yang munda-munda motor tak masa ngogo tak bagian area 2 pun dia tak bagian klias tak bagian klias tak geramak Beaufort kau western seropok kau sebab ni terbagian-bagian yang bangkau-bangkau wei ko minggu-minggu je bangkau insyaallah unjo yo selagi yo nya barajo mo tekasau yang pun habitat ataupun tungan temban ne ko di belak KB agak kun pan serupa dia meja ko engko siok ni ko engko ngendak inan tu ko yo selalu ni ko yo akan barajo mo package do ko boleh tekito no enggak jo lah barajo mo fokus meta ini ta bayo wei kadang-kadang iko le pan jenis-jenis barang kuyak me ko long tail maka iko mana jenis ni yang paling siok ke sebenarnya ni tem kemuap eh tem kemuap kau mulai lekat river cruise eh, kau boleh terkito no kakak lagi boleh terkito no tikok-tikok klip-klip Melayu ni kau boleh terkito tikok-tikok eh tau lawak bana yo undi kau tungan ni kau dokon tak pun kayu di kau eh khas eh kau memang eh je tungan ni jadi kau am kau pelimpas mereka dokon yo brak-brak oh ya Allah subhanallah siok kenangan tak ni nak kan. Jadi amun mana tahu kamu pengen masa-masa terluang tak torong-torong minggu boleh no kok memiara kamu tungan-tungan yang boleh ngego PJ kok barat coba pelancongan domestik diam kitiam pun tak sabak tu jauh sepanah ni iko tau cuma teman kau barat coba sesuai kabono kawan pun keluarga ngego PJ kok amun macam berumur banan tu ka sepiyo kan menik but but diki bekerja kok pakai safety jacket macam gaya kok dok kiti barat coba selamat lah untuk keselamatan lah kok tapi kadang-kadang main peran dikit dokon terus aku nyak sesuai lah kok sebab bayar teh pada dia pikir kok tapi amun macam beraja moyoyo no kok boleh ngendak-ngendak gaji siok tau cuma sangat memi-memi ya online sekam kok sememan betul torong jari jo ikilah Dina kan eh, sedikit info lah pasal beraja pelancongan tim itu tersabak tu yang lampau ikut sebenarnya ni okeylah. Kita break dok balik kok pan sebagai panduan muslimin kok muslimat kita sama-sama akan mengkali azan asar dan mengi kemuap tu tak jam 3:44 minit kemuap untuk kawasan Kota Kinabalu kok pan kawasan-kawasan anu semua waktu engkau ni unspume warasa pinjestar kok saya pun mau entah seran sama lawana.

Antara tipika, bendera Sabah boleh tenukar mentelu untuk bekal yang ampun lukisan grafik Gunung Kinabalu, warna biru, putih, kok pandarag. Bendera Sabah Anu Bok-Bok berturak reka cipta oleh Idris Icin, dangan pelukis pelan, penakai lekat telumpu tembangi bulan Ogos 1963, ngabut 1962. Bendera Sabah Anu Kedua berpenakai lekat tembangi bulan Januari 1962, ngabut 1962. Kopan Bendera Sabah Anu Paling Bau, ngeruak inspirasi Bendera Sabah Anu Bok-Bok, kapan penakai nimpon tak 16 September 1962.

Ngirap jalur gemilang tak rumah pejabat kok primis perniagaan engkok penuh reso hormat. Pasti ti jalur gemilang nyak labu tak tanah tebetak pineduai. Ngelak lekat ngelap tangan anu kama tak jalur gemilang. Ngelak penggenuan jalur gemilang jadi lapis mija, penombol barangan entawa dekorasi ngias-ngias bioso kecuali diam konteks rasmi dokon ko nombol kereta untuk majlis peringkat negara. Nilagan nagu jalur gemilang tak lantai entawa tungan anunia sepatut ni. Begituan reso hormati niak betutur entawa berserita tebetak jalur gemilang sedong pinenik ko lagu negaraku pinasang. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Pasantu lekat RTM, teman setia anda.

0: Allah Subhanahu Wa Taala maraan anu bermaksud bege beruntung bana jemo-jemo anu mersian dirinai engkau beriman kau sentiasa bersikir nat orang Tuhan kau pan ngerjuan sembahyang Surah Al-A'la ayat 14 ngabut 15
1: Bingo kam dong lupa mekale siaran sama ala pana pukul 3

0: Kami ngeregoan kesetiaan dinakan. Tarus mekale Sabah VFM.
1: Karan sama.
2: Alap,
1: banap, banap.
3: Assalamualaikum dinakan, ya nabar.
4: Untuk kam, kami mitu.
5: Dinakan, pitu kam mekale siaran sama.
0: Muan pabaran kok dayagan?
4: Ngarip-ngarip. Kadim-kadim, menek-menek lagu.
5: Ya nabar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
4: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
1: Siaran.

Citra tibika dinakan. Luman tanah buli mendarah jantung ko ngurangan risiko penyakit kardiovaskular. Iopan nabangan ngelancar pelanan la ko pen meduai tekanan langala ko pen ngawal bosuan kolesterol.

Assalamualaikum Dina Khan yang abang Rabi. Kita bertemu lagi ke waktu tak 2 Ogos 2026. Bersama dengan sepuak safar 1440 wau Ijrah Lawahat orang minggu. Yang abang Rabi bangan Dina Khan semua yang hendak kita yang mekala kita dembangi ke waktu kita bau dah pun si masang live tu. Hendak timi tu wiwi awal mana yang aku lagu Rubi kok leleng berat ni. Sabar. Amir Dolai Nabar Dina Khan Mazlan Pipong ling ni. Zi sendakan yo betiru yang abar yang benut mesti sendakan ne bara Amir Dola si ling ni kebi akan uran no bara apa maksud nyau nyogo suma mesti sini sensang kulit anak-anak ding alam jangan tahu lagi anak-anak ding kok daripada langsung nyau kulit kok yang bara jomo eh aku ban. Okeylah, terima kasih tuan dengan Dina Khan. Oh, nandau barang keluarga teh si go. Begini alap kok. Un masa-masa berat jom terluang kok. Tak terung-terung minggu, terkau luman-luman. Tapi kiro-kiro, ngok sandakan ya. Melekat KB. Melekat minggu si go, Mazlan. Minggu si go tak meruduk kah? Aku dah terbilang-bilang mati. Tapi un teh si go shortcut kok. Lah, namun lekat tak. Area minggu ada bila pitas pa untuk orang eko. Aku ngerti jangan dekat tamun sandakan sebab banyak teman mes kejap dau, baik kerja sekejap lah. Terus transfer aku pe tegak kau berhenti. Nyataan terlumbuan dia aku terkolum me. Biasa si di rumah teh Eh nopan sangkan no. Barat cuma terong-terong minggu tu yang buat bi. Cuba ada kau mes kongsi kau kita ada bagi tu nando keluarga ni ngelak keluarga ni kok. Ada bagi tu si lain mesi awal sensau ngawal si goa. Aku si awal mana aku go dobi pan mopo padu ko dok to tak terus ah barat jomom go office daup singgah aku rumen sedih ko bawa go posok ko som torong minggu tu nyak ramai jomo tak ko jomo yang kerja ship jo selalu ni yang kerja jadi kamian buat bi cuba sekam kungsi-kungsi kok kita dimangi ke waktu ingin ban keting rati teh ah barat sien tu ah sama bareng agak uran tu DJ nya lagi teko-teko alap si go kau pandai kau si go ah ngaget uran ne ah ku dak ngalai-ngalai berani punduk-punduk jatuh punduk-punduk kai yen pikiran agak ku gogo no tio bana lemiang ah barak-barak lagu yen eh Rosmawar pikiranku di yen lemiang kan tahu te mangan beluk liking ya rabbi si go ah sebab lah person ni tau mun bos ni panas-panas lagi kau leaking ni kau limau ni kau lodo ni mulai aku kulat ay no penabis barat gay Allah teh ya kami tu yang semano yang sempat tau Yendaya asni kali sempat sin lagi cuba sah sebab saya kamu

Buat tahu nak sampai ah, nya lagi aku pusing mana. Akan nuran lah tu DJ Barak Cheryl. Buat yang daya menuran lah. Okey, semana ni dia torong-torong minggu tu ko in cerita ti nanti cerita ti bar jam kita santai-santai cerita-cerita ko bang penggalai ti yang buat bi yang nabar tak tungan bi mana tau kalau-kalau nabar-abar ingin benuh ko engkau pun pat-pat depan akan selingting ko yang bar jam selingan lagu-lagu bau ndak ku sebab iko lagu bau be posok tu ndak ku un isa isa ndak ku isa dua telu telu buat lagu tu bau posok. Sama-sama kali disak lagu tu ah. Lagu paling bau beposok lagu kita Seru Mazlan Amit. Tajuk lagu ni Kisah Dembangi beposok area 27 bulan 7 beposok dalam sistem kami. Lepas saya Yono tu nak ujung mana yang peluak. Dika lagi lagu kita Seru Jaja Syam. Wah, kita yang pun abang polis tu ah. Lagu bau ni pan bau posok sama-sama singku Mazlan Amit eh 27 bulan 7 eh. Lagu ni Erti Kasih. Erti Kasih dinakan kau pan. Dika lagi lagu kita Seru Muhammad Fazrin senoran itu. Tak mana orang itu. Muhammad Fazrin bin dong nanya anak kita kuntorong eh tak mana. Tajuk lagu ni Aku Firas. Wah, jadi untung buat lagu tu beposok somo-somo tak ada 7 bulan 7 diam sistem tu. Jadi kalau tisa lagu telung buat tu yang bau dah posok diam sistem kami tu, aku pun nyak sabar pan kita ingin kalau tu pian mesti go game pun nak lagu tu somo-somo sak kale tidok oh enggak nak kita nimpon kok lagu lekat tak sorosin se Kisah Dembangi Mazlan Amit. Lepas saya buat lagu lekat tak soro JJ Syam Erti Kasih enggak baru no lagu lekat tak soro Muhammad Fazrin bin Nazril Firas ayan Aku Firas. Jadi kita kale telung buat lagu setutan tak saran sama alak bana.

Sarang sama laban na dinakan NLC, telung buat lagu bau bay posok diam sistem kami paling bau. Telung buat si lagu lekat Tos Romazlan Amit, kisah demangi, kisah pasal jomo angau. Angau kok bay ingin tadangan dendo. Rupa-rupa ni pengen anak dua barat ni. Lepas si lagu lekat Tos JJ Syam, erti kasih mau kita kale cerita pasal dengan delai yang sayang bana tak dengan dendo barat jomo lekat dunia yo berdoa lekat dunia ngabut no ngogo syurga barat ni telanduk-landuk sayang san yang silena buat selang tis yang si perempuan ni Allahu Akbar susah kita memia perempuan ni. Okey, lepas si lagu yang paling bau si bekale tia lagu aku firas rupa-rupa ni aku firas saya orang peranak ketania ko kita kale lagu bau lekat tak soro peranak dinakan kale gusim itu barat amar ling ni anak tu buat ni umuran 10 tahun jomo lentigi warani jadi tania yang mak ni ko kali apa kita suruh peranak posok tak seran sama ko mudah-mudahan iko lagi lah lepas tu jadi yan-yan pan tani yang kam semimon yang boy muat lagu bau ko mudah-mudahan bangan kita ampun pengkali semimon pan daya gatai sana ngatai mekali lagu bau yang boy posok diam sistem kami tak seran sama lebana tu boy posok hari edok 7 bulan 7. Jadi kita cerita dikit lagi dinakan sementara tu tak torong-torong minggu tu aku ingin sekungsi ko kam pasal yan tu barat Datuk Iwan mitu tu pasal Kumpat River Campsite barat ini membakut pengen potensi jadi antara tarikan pelancongan desa bau tak kawasan Kimanis. Engkau pan barat Menteri Pembangunan Perindustrian Keusahawanan, engkau pan pengangkutan Mindat Sabak Datuk Iwan Benedik Marak ling ni perusahaan pelancongan desa dokon kok bege bengen keunikan ni dediri anu buli narik ketekuan bangan pelancong terdepan melan aktiviti keusahawanan kok pan ngejana pendapatan masyarakat tak luar bandar yo be marak bege semasa numpurnaan perasmian Kumpat River Campsite tak membakut. Wah, kok makin iko barajo motungan pelancongan ti yang unta Sabak tu. Jadi alhamdulillah kok engko iko barajo mo tabangan-tabangan lah kata kerajaan pan boleh mempedik lagi pengkulian lah pengkulian pendapatan tabangan jomo-jomo yang meluar bandar ko. Kadang-kadang jomo lekat lekat Ibioso untuk bandar ko barajo mo yo ingin peluak lekat tak keluman Ibioso kok memia tungan-tungan yang siok boleh nyogo ko. Dukun gitu no tu salah dikau ni. Amun aku pan go ko amun aku latih no malek no kerja mitu ko un masa ni aku akan tegak kalau mandi diri ngogo pu sedi suang tapi ngai kalau suang yang pengen boyo ah nya no ko peso asal aku melek ke bilang ngogo pu tak sedi sedi suang ngogo pun jata e ko terati bino de ko okay lah bin ko bin man terima kasih tuh mangan dinagan si Mimon yang kakak lagi mekale kita di bangi ko muap tu e barajo selingan lah si e ah. Barat gaya buli non yusa anak tu lawat soroni barat sepi seorang perindu. Wah, ngintam bana na sebetul ah. Okey lah, jadi kita berdayak lagi di nakana sini kita berkala lagu betah. Lagu paling bau beposok name system tu. Lepas tu kita kala lagu barat jomor lagu-lagu otai, lagu-lagu betah. Lekat Soro Ruby kok pan rusti angan-angan. Lepas tu lagu lekat Soro RBC di Pulau Mantana ni. Dua buah lagu setutan tak seran sama.

Generasi Mura, ejen perpaduan, pewaris kemakmuran, pengeraju kemajuan negara. Sampangan sambutan Lau Kebangsuan, sama-sama kita mengelum semangat patriotik, sayang negara untuk terus kekal harmoni diom di kau payung negara merdeka. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat Lau Kebangsuan, lekata RTM, teman setia anda.

Ngirap jalur gemilang tak rumah, pejabat kok primis perniagaan engkok penuh reso hormat. Pasti ti, jalur gemilang nyak labu tak tanah, tebetak pineduai. Ngelak lekat ngelap tangan anukama tak jalur gemilang. Ngelak penggenuan jalur gemilang jadi lapis ngija, penombol barangan entawa dekorasi ngias-ngias bioso kecuali diam konteks rasmi dokon ko nombol kereta untuk majlis peringkat negara. Nilagan nagu jalur gemilang tak lantai entawa tungan anunia sepatut ni. Begituan reso hormati niak betutur entawa berserita tebetak jalur gemilang sedong pinenik ko lagu negaraku pinasang. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Fasanto lekat RTM, teman setia anda.

kita muat tabangan tak masa jomos diri susah, masa kita susah, jomos diri pan akan nabangan kita selek. Perbuatan alap epan edong ko niat yang alap. Niat ngarap benosan balik. Penjadi nu kebiosuan untuk nabangan jomos diri kerana setiap perbuatan alap akan benos balik engkau ke alapan.

0: Tajuk-tajuk abar kemuap tu. Pelabuhan Tawau Mekulit, dua kren dermaga bau bergupi tumpuk juta ringgit. FKAT metagap peranan Tawau sebagai tung pelancongan budaya. Assalamualaikum, kopan salam Malaysia Medani. Bersama ku aku Izole, Diom Abar Sabah VFM, siaran sama. Pelabuhan Tawau nerima dua buah kren dermaga bau, nelajuran pelaburan bergopi tumpuk juta ringgit. Terdepan metagap kedarasan kerja kargo untuk melanga lagi daya saing pelabuhan ini sebagai peluang posok maritim bok-bok tak pantai timur Sabah. Maidan peresmian kren bawes nempurnaan oleh Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Nor. Dedau dia maripani Datuk Haji Haji Ji marak kedua-dua kren terbiak ni jangka melanga lagi produktiviti operasi melingau timpu pusingan kapal kepan pengurangan masa ngagad. Kepan ngebuli pelabuhan Tawau melan kapal kepan jumlah kargo anu lagi oyo. Pelaburan ini penelan lajuran Sabah Port 9 Berhad ngerupi kat strategik perintah lat diom kemoden infrastruktur diom nukung pertumbuhan ekonomi Sabah diom jangka betah. Sementara pengurusi Suria Capital Holdings Berhad Datuk Seri Panglima Abdul Rahman Dahlan marak pelaburan pitumpuk juta ringgit M kituan komitmen jangka tak Suria Capital. Diompan kelengkapan pelabuhan Tawau untuk kemudahan moden anu kulit menuan keperluan perdagangan tak masa bunda. Beliau pun marak pelabuhan Tawau ngurian peran penting diom nukung perdagangan aktiviti perindustrian engkau hubungan serantau tak pantai timur Sabah. Selajur ni akan melangah ke darasan pelabuhan diom menuan pertemuan perdagangan. Kau terdepan kulit nabang tak penanggunan ekonomi Tawau kau pantungan bersikotan ni. Festival Kebudayaan Antarabangsa Tawau FKAT metagap peranan daerah Tawau sebagai tung pelancong budaya anu dinamik kopan aman engkau mengkulik tung tak atai petekor domestik kopan luar lat. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Ji Nor marak FKAT jadi tung penting dia mengkituan kazana budaya bangan jombor dengan bangsa tak sabar.
1: Saya yakin festival ini mampu membawa impak besar terhadap sektor pelancongan dan ekonomi tempatan di Tawau. Masukan pelancong domestik dan antarabangsa sebenar festival ini bukan setakat untuk mengenali khazanah budaya kita, tetapi turut memberi limpahan rezeki kepada semua yang terlibat.
0: Datuk Haji Haji Ji marak tebie tak masang rasmian FKAT kali ke sepuluh kau anu bayi penelawat lagi engkau ketukuan lebih pitumpuk ribu jomot tuko. Sementara Datuk Haji Ji marak perintah lat selajur Miko inisiatif program kopan acara engkau kesan anu langa. Dia menarik lebih iko pelancong tak Sabah setutan kau tahun melawat Malaysia 2026 kopan tahun melawat Sabah 2027. Dangai-dangai promosi pelancongan penelan terposok nongko asas komuniti engko pemetagapan kempen dia menarik ketekuan bangan pelancongan luar lat. Sendiri nangepan perintah lat selajur nukung kopan nabang pertubuhan etnik diom usak ngejogo alewal adat istiadat seni kok budaya masing-masing tak Sabah. Diom program sendiri Datuk Haji Haji Ji marak Parlimen Kalabakan ni jangka nerima tambahan peruntukan diom projek pemalapan kopan penangunan alun-alun. Tak masa tu perintah lat sedang memperinci inggo bok-bok kopan skop pemelanan sebelum pengumuman benuat.
2: Banyak program-program pembangunan jalan-jalan raya yang akan dilaksanakan di kawasan ini. Jadi kita mengadakan lawatan kerja pada hari ini untuk memastikan bahawa daerah Kelabakan ini tidak tertinggal.
0: Datuk Haji Haji Ji tenemuan selan program Jelajah Rakyat Parlimen Kelabakan Kopan Jualan Rahmah Madani tak Dewan Terbuka Pejabat Daerah Kelabakan. Diom perarian sendiri beliau panut marak tung selaga 404 hektar terpatung untuk penanggunan masa bunda Kelabakan terposok no pemuatan kompleks imigresen kastam kuarantin kopan keselamatan tak sempadan kopan lan anu ngubung Kelabakan ko Kalimantan Utara.
3: Dilakan sedang mengkali abar-abar nang Sabah BFM siaran bajau link sama.

0: Kes dambuan ngeruak asas tak kestabilan politik keamanan ekonomi kok pan kesejahteraan Bangan Jomo. Engkau Bangan Jomo Senegina selajur metagap kes dambuan saling hormat kok pan hukum enggau-enggau usak anu mo tak kemajuan lat. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Jinor Mara, keamanan kok keharmonian terkerso latu tak masa tu perlu nergoan. Lebih-lebih lagi tak masa dunia sebundak sepodan terposok no konflik, krisis ekonomi, inflasi kok pan sengkono kemanusiaan. Beliau ngarip ngerasmian program wacana pemikir peringkat Lat Sabah. Arifan dipenetekau oleh Menteri Kerajaan Tempatan Kau Perumahan, Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif. Program wacana pemikir nianjuran oleh Pertubuhan Islam seluruh Sabah usia sebagai tung melangkah lagi kepahaman terhadap isu semasa kopan geopolitik. Perintah Lat ngiktiraf peranan Pertubuhan Sukarelawan sebagai set strategik dia metagap penanggunan modal insan kok panabangan pu anu perlu tak sabar. Pembantu Menteri Kewangan Datuk Muhammad Ishak Ayub Marak usak sukarelawan kulit mo perubahan anu alap tabangan Jomo dokon ko anu bebenuat lek Rotary Club Kota Kinabalu Pel Sabah. Nelajuran dangai-dangai program kebajikan pendidikan kok pan pemeliharaan alam sekitar. Beliau ngarip di Maidan Mangan Songom Gala pelantikan ke 12 klub tak Kota Kinabalu. Datuk Ishak Panut Muji usak Rotary Club meteko dana tak Persatuan Autisme Sabah Kopan Pusat Sri Mengasi sebagai sokongan tak pu anu bengen keperluan khas. Beliau berharap kepimpinan bau klub kulit melagak lagi kesan perkhidmatan tak bangan Jomo nang inovasi kerja somo strategi Kopan Sek Sukarelawan. Lebih 5,000 jemaah teko ngimarah program Kampung Paris berselawat kali kedua anu ruak tak kina batangan. Pengerusi penganjur Muhammad Arifin tak masa tenemuan marak, program ini menggulai objektif sebagai tung metagap ukwah sesama Jomo Islam. Kejayaan apa hasil sukungan kok tabangan bangan Jomo tak tungan tebiak.
1: Itu tujuan utama kita. Lagi satu, tujuan kita mengadakan begini adalah untuk merapatkan ukwah antara sesama umat Islam.
0: Muhammad Arifin Marak puk nipan ko asrat nelajuran penganjuran Maidane untuk kali ketelu. Program anjuran Klub Pacuan 4x4 Paris Kinabatangane. Mekulik kejo somo Jabatan Al-Ehwal Agama Islam Lat Sabah, engkau pan begituan, pencerama anu tekelo Ahmad Dusuki Abdul Rani. Belenggu sukan Kementerian Kerajaan Tempatan Kok Perumahan KKTP Oktober Bunda. Buka kuribul Majlis Perbandaran Sandakan MPS FC. Engkau melana latihan terposok no nganjuran sekelonan berdensen. Engkau pasukan The Parent Legacy X Sabah. Sendiri nutan kejuanan ke kuribul Biskutan Sandakan pengerusi pasukan bulu sipak MPC FC Datuk Muhammad Yusuf Kahariyakin usai kulit nabangan pasukan malap kelemahan kok pan ngerangkap balik formula kepelanan kekurian anu kemas kok pan teratur. Beliau tenuman yang pengabar tak kekurian sekelonan PMC FC dan lajuran pasukan The Parent Legacy X Sabah tak kompleks sukan sandakan. Sekelonan penemanang lek PMS FC kok jaringan 5-3. Sebagai penombol, petukau ku tajuk-tajuk abar entedo lagi. Pelabuhan Tawau mekulik dua kren dermaga bau bergopi tumpu juta ringgit. FKAT mentaga peranan Tawau sebagai tung pelancongan budaya. Bagian abar-abar dia melahat ke muaptu, abar-abar tu bes nunting lek Doni Ijom nang seksyen berita awal semasa, kopan hasil terjemahan Muhammad Al-Rasdi Drasin. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Bersomo-somo engkau kami tak sabah VFM siaran sama Alap Bana.
1: Lekat jam telu, ngabut jam 6 kemuap.
2: Assalamualaikum Dinakan, ya nabar.
3: Untuk kam, kami mitu.
4: Dinakan, itu kan bekalai siaran sama.
0: Muan pabaran kok dayagan?
3: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
4: Ya nabar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
3: Pukul telur kemuap sampai pukul 6 kemuap.
4: Siaran sama.
5: Terima kasih dengan kakak kali bersama kau DJ Zita. Torong-torong siaran no kita demangi kemuap tu. Kau 2 Ogos 2026 dinakan lawahat. Dekat sini lagi kita bersama lagi jam 3 sini ngabut no. Lebih kurang dalam minit lah so sebelum kita mempusan siaran sama Alap Bana demangi kemuap tu kau. Kita pasak diam segmen pemupusan segmen menek-menek lagu dan yang buat lagu berpenaku lebangan dinakan ti demangi kemuap tu. Buat ni aku pelonggok dengan tetap WhatsApp tu si kau rupa-rupa ni kau benar-benar jom aku lagu mepana. Jadi peselang ti lah. Selang-seling telah dinakan ha. Untuk bangan dinakan semua yang memeluar eh. Terima kasih kok. Bara dinakan tisun ling ni ronda-ronda tu ling ni. Jep ke sekilan tu beli nuju lagu kali ni. Simpar atai palis pernah kulit dinakan tisun veli. Jadi insyaAllah pasang ti lagu ni simpar atai eh. Buat ti masang lagu amanatku amang apang una kisim aku daun demburi. Tapi lagu betan yang beraja merungai dalam sistem kami. Tapi insyaAllah kang pemiati lah. Tapi amkong gendak ni ikut kau tadi tu piko kau kau ngintam lagu eh. Lepas saya lagu kata Zara Ras Dialik Dendoh Tudung Rumbai kau pernah lagu rengin si pernah aku ledin akan ti penjaram yang si orang ni penjaram yang penjaram guring kau masam-masam je orang gitu. Tapi pian kau pian pan kita berdayak jo nyan aku cerita wana ada iko lagu tu wasang ti tak torong-torong siaran tu dinakan terus bersama kau DJ Z dia manggil kemap tu dah siaran sama Alam Bana.

0: Stratifica lumantana engkau pika lingau atau lebih terkilo sebagai brisk walk. Ngeruah senaman paling alap untuk kesihatan jantung. Aktiviti tu anu paling kena risiko kecederaan, paling ngam kopan sanang menuat. Amun kam betabana anu nyak boy muat senaman, nyumuran atau pengen buat badan berlebihan. Perubahan anu alap akan terso amun aktiviti tu benuat diom detangai bangi di minggu.
1: Bingo kam, dong lupo mekale siaran sama ala pana. Pukul 3 ngabut 6 kemua. Terima kasih.
0: Terima kasih. Terima kasih Dinakan. Kakak lagi bersama aku di Jesse. Tak terang siaran atau Dinakan lebih kurang dan ngai 24 minit lagi sebelum kita mempusan siaran sama Alap Bana. Tak torong-torong minggu tu. Sen-sen diam pelanan apa Alap Kam. Sen bau ngendak lekat mes dua so nak betong ni. Alhamdulillah dong ngegak muda jomo. Tegegak kan jomo kok. Agaklah ben kau bian pan Dinakan untuk bangan Dinakan semimun dong terlipat bi maung barat jomo nimpon no kita yang perutin balik. Bangan pernah nimpon school bain up kusek bi barang nganu eh. Kasut eh, amun boy no syukur alhamdulillah. Jadi dengan buat lagu tumbananku untuk kam sebagai yang berjumpa ada yang ganbi tak kemuap-kemuap tu. Lagu lekat Saroros Mawar Muhyiddin janji no ai minggo rengin Salma Japli kok pan kasih ti sampai matai telung buat lagu setu tante sama. Alap bana.

0: Terima kasih nak kan kakak bersama kau di Jazir. Tekono kita tak torong-torong siaran. Tapi sebelum kita mempusan siaran sama Alap Bandar dan Bangi ke waktu Alap kali kali tidak soro jomo yang ngogo sabar berselawat mundak ku tu.
1: Bang Adina kan, dong lupa janji ti minggu bundak tu. 6 bengi bulan Ogos. Lo amis minggu bundak. Yono sabar berselawat 2026. Antara tetamu jemputan ni, Yono Ustaz Muhammad Ridzuan Kaplin, Ustaz Rafai Inarji, Kopen Ustaz Profesor Datuk Dr. Haji Muhammad Izhar Arif. Kopen persembahan dekat kumpulan UNIC. Wow.
0: Jadi minggu teko,
1: teko ramai-ramai tak? Dewan Sri Sulaman.
0: Waran. Wah, untung jomo tuaran betiru.
1: Pukul wau setengah songom. Bangan dinakan yang run tak tuaran. Atau minggu-minggu jole yang buli teko, teko kam ramai-ramai. Kita setemu me tak program Sabah Berselawat 2026. 6 Ogos. Lau amis pukul wau setengah songom tak Dewan Sri Sulaman tuaran.
0: Boy je bergemi?
1: Boy je bergemi. Eh, boh ni 6 bangi buan. Un lagi program setarus ni wau bangi buan. Lau Sabtu ni tak pukul wau songom pan. Tungan ni somo pan Dewan Sri Sulaman. Yono konsert irama nurani. Antara artis yang akan buat persembahan The Musafir, Nur Faz, Santiana Ramli, Robbani, Amir Yukes, Kopen Rahmat Mega. Wow.

0: Ku sebut namamu.
1: Tak begitu. Sambung tikang tak irama nurani. Kon seti irama nurani. Kon muslim. Ian muslim. Ian ni. Rohani-rohani kita.
0: Ini lah aku boleh berlagu-lagu Rahmat Mega.
1: Don't know.
0: Andai diberikan emas permata, ku pilih senyumanmu.
1: Okay.
0: Andai ku punya imaliga indah, ku hadiahkan untuk.
1: Okay, I know.
0: Istimu kita kan lah.
1: Sebab kita tu kan nata torong siaran me. Tapi pian kau pian pan. Azmi ngau kau pu tempat lah kami itu duangan. Kau kerabat-kerabat me itu tu. Tapi yang ini yang penting para jawab kita semua sanang atai, dayak-dayak atai selalu. Tak torong-torong minggu dinakan 2 Ogos 2026. Terima kasih bersama kau kami sebentar telu jam si. Lekas sini lagi kau jam 3 ngabut no. Tak torong-torong siaran tu. Agak aku tukar no kiti. Pemapusan siaran sama ala panah demangi ku mop tumbanan ku kam ko duang buat lagu tu sempat lah dinakan ah.
0: Sempat.
1: Sempat kah?
0: Ya.
1: Oh, kasih ti sampai mata idham
0: sup. Kau pan Roslingin suak setemu lagi siaran sama.
1: Ala panah.

0: now. Dong kem kiabut. Nyak kulit kale. Yang penting download Bido RTM Klik. Penek bi saluran radio kesayangan bi. Dukun biasa Sabah BFM. Siaran sama. Nimpon dekat pukul telu. Ngabut enam kemam.
1: Magsuko Sabah Bamakale siaran Bajau Hiling Sama. Dakit masa lagi habal lahat siaran Bajau Hiling Sama. Dengarkan hinawi tema kali habal lahat siaran Bajau Hiling Sama.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Aku Julia Haji Amilasan Habalahat Sabah VFM Siaran Bajau Hiling Sama. Palkalak Mustahak Habalahat Kohapiti. Kastum tawau kolek dua jangkaut bahau magharga RM70 juta. FK tak mahog pot hek bahalak tawau manjari patujuan pemasialan budaya. Kastum tawau nalimak dua jangkaut bahau min pelabuhan balikan ku min pelaburan magharga RM70 juta minta da maka pahong pot kau payaan hinang maka go risap maka songan tak pengatu kastum mina ani menjari lawang pasuran maritim utama pantai timur Sabah. Mairan perasmian jangkaut bahau inan sinampulnaan Ketua Mantiri Datuk Seri Panglima Haji Jinor. Raumin hei Datuk Haji Ji baya hiling keruaruana ina ani jangkaut ina ani ni jangka maka songan penghasilan hinang maka palakasan timpu pusingan kapal maka ngulangan masa magagad. Risap maka pamanjari kastum tawau angan tanan urusan kapal maka heka kago yelawi ahea. Pelaburan ina ani inilan jalan min sabab pot sendirian berhad yana lingka strategik pemerintah lahat mariam pamodenan kapanyap makastum aku maka sokong kasongan ekonomi Sabah mariam timpu akatogol. Sementara hei pengurusi Surya Capital Holdings berhad Datuk Seri Panglima Abdul Rahman Dahlan ngahaka pelaburan RM70 juta maka pandaan keinagonan meram timpu akat togol Surya Capital. Aku maka palangkap kastum Sabah maka kapanyap moden yang mampu menuan keperluan pagdagangan memasa sinong. Beliau ngaka kastum tawau ahia mustahakna meram menokong pagdagangan hinang perindustrian risab hek magtau maka lekomanna meram bila pantai timur Sabah. Minta da akan maka pasongan kaupayaan kastum ako maka sulut kasongan pagdagangan maka patui maka tawang tuju pembangunan ekonomi tawau maka kawasaan lekumanna. Festival Kebudayaan Antara Bangsa Tawau atau FKAT maka pahogpot he bahala daerah Tawau menjadi patujuan pemasialan budaya ya dinamik maka makmur. Ruisab ni talima hap he banan magtakahan min reom atau ruisab min luasan negara. Ketua Mantiri Datuk Seri Panglima Haji Jinor Ngahaka, FKAT manjari matag mustahak hako maka pandaan warisan budaya rakyat magkaginisan kaum Mas Sabah. Datuk Haji Ji Ngahaka butehe hinabu parasmian FKAT kasangpu makasah inilah mihan maka niluruk hek labi pitumpu ngibu puhuk mandusia. Sementara hee Datuk Haji Jiamatua pemerintah lahat patui makan sangan halik program maka acara ahea numuan kahapan akok maka talikan labi heka AA Amasial ni Sabah magabai maka tahun melawat Malaysia 2020 maka 6 maka tahun melawat Sabah 2020 maka 7. Indah gini sapinaki lahan pemasialan nilan jalan pasodna ninga asas min komuniti ruisab hek bog-bog magkampen panalik-nalikan AA Amasial min luasan negara atakap ni negara iti. Sedimin hei pemerintah lahat patuya nokong maka nabang pertubuhan suku kaum meriam usaha nganjaga hal ehwal adat istiadat sini maka budaya kania-kania Masabah. Mariam program sadi Datuk Haji Jiamatua Parlimen Kalabakan ni jangka maka talima peruntukan pakonnap ma projek pemahapan maka pembangunan lan hea. Hinabu iti pemerintah risab mareman anulutan palkala pinarahulu risab butinggani hinang yang bohok pinaluas bantugna. Datuk Haji Jini wakak magsambat tak maka program jelajah rakyat Parlimen Kalabakan maka jualan Rahma Madani Madewan Paluhaya Upis Daerah Kalabakan. Beliau rusak bermatua kawasan 404 hektar Luhana Bainanika Patongan untuk pembangunan memasa Sinong Kalawakan. Pasodna pengenangan kompleks imigresen, custom, kuarantin, maka keselamatan, mabantalan, risab lan labayan ia mapagtumo Kalawakan maka Kalimantan Utara.
1: Dengan hinawi tema kali habal lahat siaran bajau hinding sama.

Pagtoko pa ni anaasas katotogan politik, kaamanan, kamuamuran, makakatanaman raayat. Gansab raayat ni talikan patuy mahogpot pagtokupan si daru magkaloman makaanokong sa kawa usaha ingga makabuo tuju ni kamajuan negara. Ketua Mantiri Datuk Sri Panglima Haji Jinor Ngahaka, keamanan maka pagsombibihan tahampit negara butina ani patak ni kalogan peligay na hinaburun niya mag-atubang maka cabaran pagsagaan na masalah ekonomi gotom maka binsana ban mandusia. Beliau hiling maparasmian program wacana pemikir peringkat negeri Sabah ini pas sampai Menteri Kerjaan Tempatan dan Perumahan Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif. Program wacana pemikir nihinang hek pertubuhan Islam seluruh Sabah usia menjadi mata gemasongan kepahaman masyarakat tuju masalah maka geopolitik butina ane. Pemerintah lahat yang tirap hek bahala pertubuhan sukarelawan menjadi sehek strategik merema mahongpot pembangunan sosial Ruisab Anabang Banana Marullu Mas Sabah. Pembantu Menteri Keuangan Datuk Muhammad Ishak Ayub Ngahaka, usaha sukarelawan mampu maka boa kapindahan ana luak tuju masyarakat sebab tinggal di Pinahinang Rotary Club Kota Kinabalu Pol Sabah. Min indaginis program kebajikan pendidikan maka pemahilalaan alam sukelibut. Beliau hiling memairan magkakan-kakan dan bila sang magsambat tak maka malam gala pelantikan ke sangpu makarua klub ina ani makota Kinabalu. Datuk Ishak Ruisa banang litan usaha Rotary Club anongan dana 7 persatuan autism Sabah maka pusat Sri Mengasih menjadi sokongan 7 banan netaga keperluan khas. Beliau asa-asa kepimpinan bahau kelabina ani nui maka paluha kahapan perikmatan 7 masyarakat min inovasi hek magtabang strategik maka sumangat kasukarelawan. Lebih 5,000 jamaah ataka melabungan program Kampung Paris Berselawat Kamin Dua Nana yang nani hinang makina batangan. Pengurusi hinang Muhammad Arifin Hinabunibak ngahaka program ina ani magbukti manjari matag pamahukpot ukuah sali-sali masyarakat umat Islam. Kajayaan program ina ani ruisab hasil sokongan maka katulungan min masyarakat makosaan ina ani. Muhammad Arifin ngahaka siga magsokod anunayan maka anuyan pengainangan mairan ina ani anu kamin tuluna. Program ni hinang hek klub pacuan Po Expo Paris Kinabatangan inan magtabang maka Jabatan Hal Ihwal Agama Islam Negeri Sabah maka amua pencerama Tamasuhul Ahmad Dusuki Abdurrani. Peluakna sukan Kementerian Kerajaan Tempatan maka Perumahan KKTP Bulan Sangpuk Sinong. Pasukan Magbol, Majlis Perbandaran Sandakan MPSFC kansang hinang latihan pasod nangahatul pagatuan persahabatan maka pasukan The Parents Legacy X Sabah. Sedimin hei, sedimin nami akan juhanan Magbol lekoman sandakan. Pengurusi pasukan Magbol MPSFC Datuk Muhammad Yusuf Kahar yakin usaha ina ni maka tawang pasukan na mahab kelemahan maka anusun cara hek magongka maka pinahantap. Beliau ni bak pemberita ma pagatuan MPSFC maka pasukan The Parents Legacy X Sabah ma kompleks sukan sandakan. MPSFC ngandauk maka gol 5-3 ma pagatuan ina ani. Pemupu Sabah pindah sampai pabalik kabal mustahak si. Kastum tawau kolek 2 jangkaut bahau magharga 70 juta ringgit. Efkat mahongpot hek bahala tawau menjari patujuan pemasialan budaya. Betahin abalahat kuhapiti bani sedihan min seksyen berita ehwal semasa terjemahan nabih hinangku kandi. Belisih medani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Sumangat makayang-kayang jalur gemilang akan hal asia-sia bangiai jiwa tam embanya sumangat patriotik. Suwaini maujud hetam sumangat patriotik maka suwaini jaga aku embal kitam kabalikan takom koman. Malaysia madani, rakyat disantuni.
1: Kalehon bi kami
2: Sabah VFM siaran healing sama
1: Nagdalisa gondom ngabut lisag pitu kohap
3: ambang asa.
4: Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wassalim alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta ada lagi ni buat sanak dan akan mai rupain kam maka kala siaran healing sama ko piti masih lagi kam sini anak ku Juli Haji Amirah insyaallah ngabut ni sagbi tu inan kita mag abba madam siaran healing sama anu moon mini sagana min sini si insyaallah mudah-mudahan mag sapali kita haka-haka untuk naul sohoan pemerintah kampen makayang-kayang jalur gemilang mainga rupain kita sadakan. Jadi insyaallah akan aheka lagi ni suli maka balan sadakan ni isun maka balan sadakan bagai menjari mata usah jagam ai min siaran diling sama tu sadakan. Jadi buat biasa nana sapali ku haka-haka cuaca untuk ma ko hap itu ni kasangoman ma sekeribut lahat ta min Jabatan Meteorologi Malaysia tu keadaan hunus magrat ma rakerangai paglahatan marambila ko hapitu mangabut ni kasangoman maka marambila subuh pahalu ania ulan marakarangai paglahatan jadi murorahan balasan di balalandos ulan na minta dani ti ko rupain ai rupain hinangta lagi-lagi na pahalu pasong nasapain.

Jalur Gemilang ngai ka Sakaral Panji. Sabalikna mandaan lua atai sinubari maka Maruata selaku rakyat Malaysia. Keluarga Malaysia, hogot magdeak.

0: Sabab kaam kami maito.
1: Amalasig kaam.
0: Magbuha-buha.
1: Magsapali-suli.
0: Makakaam rusap.
1: Manjari amineong kaong kakabilahan bi.
0: Kamemon
1: masabab FM. Siaran hiling sama. Ambal nasa.
2: Ambal dosa tapi nek bisa babi FM seren linling sama serakan waris segenom dua empuk maka tulu bengi akan mengandak tibi na buiti serakan tibi sukan plus pagatuan antara Malaysia maka Scotland seren langsung petong pengkaan petong jadi rupa yang serakan enak urahan enggak bahan sanakan ganda sukan Commonwealth matahun iti anu enggak betina anini hinang alhamdulillah ahekana kolek pingat emas Malaysia mara karangai acara angkat berat lagi betina ani nganda kam pagatuan petong hingga kam minat sukan petong itu untuk banan AA istimewa jadi rupain saya kan ho ane sunup 24 maka 4 di anta huangan tadan iti.

0: Katawan bika. Maikad ngegahal identity kad biasa. Sabalikna iya nagindan identity tam selaku rakyat Malaysia. Maikad makapasan nang indaginis palkala pasod na urusan bank, urusan angulian kesehatan, ngabut nani urusan pengakuan identity mariom sakawa urusan rasmi. Ngegahal hee saja, kalabihan na butina ani palapay na min urusan parangal lawan. Maka ako ruis sab takonan bi, indaginis halli ruis sab bantuan min parinta anoy rupinasod min maikad. Abutan urusan jari labi pasut salamat maka sanang ni akses. Sago, bang iay maikad bi takaat atawa embal tabasa, kami menurusan akan natanggalang. Jari, rai-raian tukalan bi maikad bi bang iay takaat, alungay, atawa ania magbaluwa maalumat ma Jabatan Pendataran Negara. Ayadan bi pahap-hap maikad bi, sabab niya maremna nitahu identiti maka haktam selaku warga negara Malaysia. Semangat makayang-kayang jalur gemilang akan hal asia-sia bangiai jiwatam embalnya semangat patriotik. Suwaini mawujud hektam semangat patriotik maka suwaini jaga aku embal kitam kabalikan takom-koman. Malaysia madani, rakyat disantuni.
1: Pakalehon bi kami.
2: Saba VFM, siaran healing sama.
1: Nagdalisagondom, ngabutlisag pitu kohap.
3: Ambal nasa.

0: Magsuko sa pamamagitan ng siyaran Bajaw Hilingsang.
1: Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Selamat dan selamat waktu magharib dan bila pantai barat. Maka bangi kami tadangkan isya. Masih lagi di segep itu 40 minit sangat. Dari segenom terlumpuk maka siap. Pas-pas segenom terlumpuk maka siap. Halian bulan tasang kami tu sarankan pasod nani. Sangpu maka siam hari bulan sapal masih lek marom sap marom bulan sapal sarakan sago akan pasong-song na sapah sodop na palua de sabulan Rabiul Awal anu hingga marom bulan na walu itu rusab insyaallah sarakan akan kita sari-sari mag-abai-abai mag-beak-beak kita ko maka palabungan hinang magselawat noni hinang insyaallah jadi rupain hena marang bulan Rabiul Awal tentuna ta hati tadawi kami mensarakan bulan pinaakan akan junjungan ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi da apa hanta peluang untuk hinang ataupun cara magselawat

0: Magsanaman amya kamampuan baran ako makakila-kila utok ta makabaranta si daro sehat. Maumul min 5 ngabut sangpu makapitun tahun di soho maholega baran but na magongka sanaman na lampung magsukan maluma maiskul atawa mareong community sakulang-kulang na 60 minit sa kahaba allaw. Maumul min sangpu makawalu pariyata di soho maholega baran but na magkabun magsanaman makahinabu pahali-hali maluma sanaman amea kamampuan baran sa kulang-kulang na 150 minit raminggo. Sehat baran, sehat pikiran.
1: Magsukul sa baba makale siaran Bajau Hiling Sama.
2: Bandar duka sana kena baru asa tapal takale bisa babi even sana di link sama magsanaman masih hata tubuh badan ambal na sa na ni sebenar na bangi ni kemampuan belasahan lumangan lengan mabihing luma magliputan mabihing luma ataupun bangi luma aluha sakaral mahuang tamu bal ni rusak na magliputan ataupun peragan itu ragan dengan anak Riki pragandakan utanak Diki baru luma na so ya na suweru sabni karal-karal sedangkan abang luma papan luma kayu na magkulandak sabinggai na so ya na hafnai mareo na pinahinang mareo ako ambal itu ania ai sab kemudaratan sedde ni so magsanaman gay ka masaki ba mapindi baran sa sago ama sehat tu pagbaran. Jadi sarakan nagdamin di ilaw ngabut ni pamupus na bulan 8 itu kaya na panji-panjian ta saulta kampen ada kayu luma ada kayu panji jalur gemilang na banggay ngay ka hausap jalur gemilang sago panji lahat ta ada ta kalipata pag ni pag abay ni ahap na sampai na ni na salara kayu cara heta mandaan semangat patriotisme semangat alasa maka cinta managara ano hingga ambal katambanan ni rusab ni raganan he badan saga mandusia anu amea ma kampen ni hinang he saga rakan tamen itu jawatan kuasa pelaksana untuk program jalur dakayu luma dakayu jalur gemilang ngalibut paglahatan jadi diilau palagi nama inanam akan patuhi lagi untuk ni paliman sedi isab ngabut nani pamupus nah matulumpuk makasah sampangan lo kebangsaan anu akan nihinang ma kota Kinabalu itu. Jadi enasanakan tamandaan semangat cinta managara da kita itu arugal ataupun da kita mag pangirah amil bangiai kita ambal kebahagiaan panji-panjinan da asap maka rikian natai da asap ania suri sedi ania hapna ruisab kita milikan di balu maka inai ngai sadakan kita mandaan cinta managara ginis-ginis kreativiti ni hinang ania na tantuna sanakan anipun na ginisan panji-panji ginisan kahinang panji-panji nagarata jalur gamilanginan ni hias lekoman paglahatan bangi mbal data mampu kayu luma maggara-gara ada kayu kampung ada kayu community ni hinang hiasan ni palano sebab mbalu sab sia-sia akan ni telu tandu ni anda ingga ya kalanuan hingga ya amea ke anulut ma ketetapan jadi ginis-ginis ni saya kan

0: Katauan bika, lumangan tape, maka ameka palakas yang sanaman paling masrah jantung. Hinang luman tape itu kulang rusakit maka jahalaan. Gombru song analua toongan maka sanang pinahinang bangiay akatoggol na baran embal paholega magsanaman pasong umul-umulan na atawa akalando na buhat baran. Kapindahan analua akan tasa bangiay araran pinahinang Maryom Damingo.
1: Magsukul sa baba makalay siaran Bajaw Hiling Sama.
2: Nitatapan sangpu ngibu peka rangalau untuk anata sehat maka abagsik. Sangpu ngibu peka rangalau magsanaman maka maglangi setogol siampu minit, magbiskal setogol pitumpu minit, lumangan lawak onnom ngabut walu kilometer, magbol setogol siampu minit. Lumangan sangpu ngibu peka ruisab maka tabang anunu 300 ngabut ni 250 kalori.
1: Magsukul sabab makale siaran Bajaw Hiling Sama.
3: Alhamdulillah saranakan magsukul ni ka ama masih pa abai masaba VFM sarani ling sama itu ngabut nani pamepus na saranakan jadi insyaallah ka ma katapusan itu tagna pagtamo sambag sura si Kamis min maka syira akan maka amo ani ka amni pamepus na insyaallah jadi rupain murah-murahan pahinang ma togol itu ni menepat na tahampit mana sanakan insyaallah lagi-lagi hinang kahap da takali patah mag akal kita kalahap insyaallah balos nai pun akan hap tina lima eta jadi saulta kampen manji-manjian jalur gamilang da kayu lum ada kayu panji murah-murahan embal maka inai-inain kita bik sanakan sapinaan inah tanda ataupun gin dan heta cinta managarata mogbogan law kebangsaan untuk kita sali-sali natas bebas ataupun lapamin kom-koman indaginis palkala-palkala numbal niya manapaat na. Jadi insyaallah dah patai pamali atau haumul akan kita makan pagbak lagi. Jaga tak keselamatan, jaga tak kesehatan, jaga tak iman maka Islam. Insyaallah murah-murahan kita bisa nantiasa melandasan analua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jamka tulu noyo rapamagunan takau gitu noyo sabab VFM kasalulan naragurumurut pasisindanganan takau monsoy.

0: kan sayan ararondom am salam Malaysia madani pabukat kau ngai gitenya tanau tanau rupagun ondo rayusku pasukon I Dexter Asidi. Pagulu gitenya tanau tanau matang rupagun. Rapitan mayo kapuam pelabuhan Tawau nakapu ra ruo kren dermaga nakabagu lagan tulu ngopor ngajuta ngaringgit. F-Card mengikang rakandoi matang ru Tawau koson ra intok panambuluyan kaulayan. Rapitan mayo kapuam pelabuhan Tawau nangapu raruo kren dermaga nakabagu mai ara pelaburan suang tulung opor ngajuta ngaringgit. Malingon mengikang rakandaran papaugaran rakandoi kargo amnayuk mampasingkot rabal mabuli gumula rapitan mayo raginio. Koson rabayan matang tayar maritim matang sora igik sirangon Sabah. Sasai nampak talimpunan rakren nakabagu raginio, pinatalimpun rutingganai menteri Datu Seri Panglima Haji Haji Jinor. Pagului raralom bala no Datu Haji Haji Ji Mindagu karuruo kren raginio rayus mampasingkot rakinon soyo rukandoi mapaintaki raboy limpuangan rukampal am mengingkurang raboy koson magina. Am nyayuk mangeau rapitan mayo Tawau mampau garakan doi rukapal am suang rukargo ondo labi mayo. Palaburan ondo pinaugar mayara Sabah Ports Sendirian Berhad raginyo koson raralan matimpok tojo ruparintag pagun raralom manalimbagu rakaluayan ru rapitan mayo koson manungka rakasingkatan ru ekonomi Sabah raralom boy mawar. Liliwa raginio tingganai Mayo Surya Capital Holdings Berhad Datu Seri Panglima Abdul Rahman Dahlan Mindagu pelaburan suang tulung opor ngajuta ngaringgit raginio mampakito ragogot boy mawar ru Surya Capital koson mangukop rarapitan Mayo Tawau rio kaluayan nakabagu onda mabuli mangukop raka tangan bal pantalanan patra oro matong. Ya mindagu rapitan Mayo Tawau mokondo rakandoi matang raralo manungka rabal rupangin dapuan tayar perindustrian amnyayok pabukatan lolot rupa magunan ASEAN sora igik sirangon Sabah. Amrayusno mampasingkot rakandaran rapitan mayo koson mangukop rakasingkatan rabal rupangin dapuan kapuam bal pantalanan mayo amalingon mengindangan rakasingkatan ru ekonomi Tawau amliliut ondo nakeinggarno. Festival Kaulayan Sampamagunan Tawau F-Card mengikang rakandoi matang rulibung Tawau koson raintok penambuluyan Kaulayan ondo maikang amon soy tojo. Amniayu kasagain tojo rumanambului raralom pagun kapuam lisar pamagunan. Dengan Menteri Datu Seri Panglima Haji Haji Jinor Mindagu, F-Card masau keraralan matang koson mampasimpung rarapu Kaulayan rumamagun ondonan salinut tayar rubulu Rasabah.
1: Saya yakin festival ini mampu membawa impak besar terhadap sektor pelancongan dan ekonomi tempatan di Tawau. Masukan pelancong domestik dan antarabangsa sebenar festival ini bukan setakat untuk mengenali khazanah budaya kita, tetapi turut memberi limpahan rezeki kepada semua yang terlibat.
0: Datu Haji Haji Jinapabala bal ragitio pat nampatalimpun ra F-Card kamu peramsa ondori namai rarina tangan nasailan tulung apor ngaribu ngaulun manambului. Liliwa raginio Datu Haji Jinapabala parinta pagun rayus mampain duo raralan matimpok tojo amniayuk inatangan ondo moko sonor masawat. Koson mamunduk raguang labi masuang manambului mengira Sabah maganda rabilor manambului Malaysia 2026 ambilor manambului Sabah 2027 nan salinut papakitanan tayar panambuluyan paugaron nakasimpung papakitanan mimpun ramamagun amneok pangikangan rakempen koson mamunduk raguang rarartangan rumanambului lisar pamagunan. Liliwara ginia parinta pagun rayus manungka am mangindangan rapas simpungan tayar rubulu adalah mantamung rahal ehwal adat istiadat seni am kaulayan sigagama rapagun Sabah. Radalom inatangan Rabokon Datu Haji Haji Jina Pabala Parlimen Kalabakan kulimanin mengapu rapa paruangan rapa runtukan kosan rapa projek pamunaan am kasingkatan ra alun-alun. Pat raginoti parinta pagun tatanga mengimansa rabal matang am neuk bal rapa paugaran paguliro kalopoyo papatanawan balon.
2: Banyak program-program pembangunan jalan-jalan raya yang akan dilaksanakan di kawasan ini. Jadi kita mengadakan lawatan kerja pada hari ini untuk memastikan bahwa daerah Kelabakan ini tidak tertinggal.
0: Datu Haji Haji Jitinum bulintok ruinatangan jelajah rakyat Parlimen Kelabakan am jualan Rahman Madani Radewan Maukaf Upis Libung Kelabakan. Rada lombal Rabokon yang ayok napa bala liliut makagayo 400 am 4 hektar nauligan noyo kosono raka singkatan Orau Matong Rukalabakan. Gitu naka simpung pambalan rak kompleks immigration, custom, quarantine am kamian sorabalitan am nayok bayan ondok mampatunggulu Rukalabakan am Kalimantan Utara.

Bal rupa sisindanganan kosong rapun rukinon soyo, ru politik, ekonomi am mamagun. Intoraginia mamagun kimaitin kosong rayus mangikang rabal rupa sisindanganan am mangungurumat lolot rondo ambokon am nyayok manungka rapogonong gogot ono magibit rakasingkatan rapamagunan. Tingginai Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Jinor Mindagu, kinon soyo ondo nasian rupamagunan pat araginoti matang keran tojo, mulupoyo pat aratanati nakauma rabal rupang kinaman ondo nakasimpung pansasangaran maja, kapaganan ru ekonomi, inflasi, ambal ru asaf ramamagun. Yang napapala bal aragitio pat nampatalimpun rainatangan wacana pemikir tayar pagun Sabah. Bilino pinasukur Menteri Parinta Galama am Panambalayan Datu Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif inatangan wacana pemikir inatang rupa sisimpungan Islam titikop Sabah usia koson raralan matimpok mampasingkot rakaratian rumah magun pasal rabal ondona sauk reginati am geopolitik. Parinta pagun nangyo rakandoi matang rupa simpungan sukarelawan kosong rarangan kapuam tayar matimpok tojo aralalo mangikang rakasingkatan sosial amneyok mangindangan ratayar ondo matang indanganon rapagun Sabah. Mangindangan Menteri Ruit Datu Muhammad Ishak Ayub Mindagu gogot uru sukarelawan mabuli magibit rapangulawan monsoy ramamagun kosong rabal ondo inalap ru Rotary Club Kota Kinabalu Pearl Sabah meranan salinut inatangan kebajikan igigilan ampan tamungan rabal ruliliut yang napabala bal regitio aralalom sasai magakan rondom gala nampasaukan kamoporam duo kelap raginio rakota Kinabalu Datu Ishak Nayuk nongompor ragogot ru Rotary Club nampatak radana rapasi simpungan autisme Sabah ampusat Seri Mengasi koson manungka ratayar ondo mokondo ka tangan khas. Yang malansan katingganayan nakabagu kelap raginyo, rayus mampalangka rasonor ru kaindanganan ramamagun mayarabal ono matimpok paguguyan monsoy ampaliso kesukarelawanan. Pupusti sagiluku poyo tano-tano matang rupagun. Rapitan mayo kapuam pelabuhan Tawau nakapu raruo kren dermaga nakabagu lagan tulung opor ngajuta ngaringgit. F-Cut mangikang rakandoi matang ru Tawau koson ra intok panambuluyan kaulayan. Kini noyo tano-tano matang ru pagun onda tinanda Ridoni Injom intara seksyen tano ehwal semasa am pinaralin Ridainol Daud. Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati kansayan rarondom.

Kan sayan ararondo maroka tulu raka 2 bulan silaka balu 2000 dungu para manom. Paling kurangan mangining rasa ba VFM kasalulan ragu murut pasti sindanganan takau monsoi. Aku I Dexter Asidi DJ Rondom Ragitio. Pabukat Muslim azan isyak Rondom Ragitio jam ka tulu apat ngoporam tulu ngaminit ra Rondom. Boy rongan jam ti mokondo kukula inatangan pasalulan. Malupus azan isyak inatangan tanau spot am jam ka balu ramaguno mukono itakaw inatangan rimbay-rimbay nakabago. Kasalulan ragu murut ti mabuli iningon min giura siaran radio. Amun tampilon rakeke siaran radio frekuensi siam ngoporam ro titik tulu am niakra siaran radio frekuensi matus am tulu titik sa. Amnek mabuli kaumaya ramon ra RTM kli. Aras na mengining takapi rondo rimbai intari Jeffrindin Sunggiao mantangi rakan daman. Iningon takap.

Rasna gitu yang mengkondor ronda pambalan, ia gini bal ru gaun orang rasu suaf. Semoga turut kau pisan meteorologi Malaysia, kapwa Met Malaysia, bal ru gaun takau reginoti kalau kukula monsoi. Sora pagun takau Sabah susuaf mokondo rasa mawas timpalak amniak ganit sora kukula intok intora susuaf ti suku rarondom ti. Jadi tu mojo pabukat kau. Amun baluru gaun rondom raraiti semugutnya keramet Malaysia rondom raraiti timpalak ganit amniak rasa mawas sora titik kepamagunan takau gitu nak kasimpung niak Kedah, Pulau Pinang, Kelantan, Terengganu, Pahang, Johor, Sarawak, amniak sora pagun takau Sabah, iono sora Asak, Telupit, Kinabatangan, Beluran, am Sandakan, am Kudat, Kota Marudu, amniak Pitas. Balara gitu sukura jam ka Siam Rondom Raraiti. Tano baluru gaun mabuli mapandayan, mayara media sosial, am laman web rasmi Met Malaysia, amniak aplikasi My Cuaca. Rasna kita mungkin dapat beli ni orang orang tak kau dan angkat orang beli ni lor rondom raraiti. Kau sedi tari MM so kan saya arah rondom DJ paling kurangan MM so kan saya arah rondom gama monsun so kak kau regiono. Ali luar regiono mungkin nak orang tak kau ilisu L angkat orang beli no giro TikTok live mai kau kan saya arah rondom DJ paling kurangan lisu L. Mengingat kapiran dari Mbain, dari David Joseph, Nasib Rika Matuo. Ini ngontak kau.

0: Pambalan ambabal at atalay pahalungan na kampinan na sangkol. Pahulo, randanon pangkiralanan mo yun. Kono po alumpay at ikolong ahaw kapuam aulingaw indulin daro bokon pangkiralanan mo yun. Rayos mayra harang nukarita ondo pinalair mayra undang-undang. Anak ray syarat a mayra kawin uparaturan kampinan pat manding ralorong. Ahilong racharmin kait ang pamiris. Uli kono charmin ahilong ranaling pat manding ralorong. Rayos mayra paraturan na sangkol pat ralisangon. Am tumo rapat nulampu isyarat alia kapwa masilaw am apagkaulu ra ulo na hintana. Ahimpin na suno ra karita pokon na tukir no paat. Hito nintaran kinabalo hino asaluk akay nibit ra kamalangan. Sumuhot ra paraturan pinalair am pay ruo-ruo huang pat sumalin na karita pokon. Pay sayli karita pokon mera lorong kecemasan. Wawal hino sala kayak tatandu ika katutu na mahuang ya po nang ibit takpe ra kapahanan ra ulun pokon. Pay ahisulisip ra lolot no karita. Kinabalo hino akay nibit ra wawal ika onso ya saw kramuyun am ulun pokon. Alansan ditakas sumiho patang kiralan, baik kampah sumuku, kaluluonon kampinan muyun sansulapan.
1: Rasna pabalan kunoyo logoru gata oro rasusuaf oro kasa raka talu hari bulan sila kabalu 2026 onom ti ondo pining kualuru inan industri gata saba LIGS. Susu gata balu ngaringgit onom ngoporam 5 ngau sen sakilo. Gata kapingan kalau inuf grade kasa 4 ngaringgit tulung ngoporam 4 ngau sen sakilo. Gata kapingan kalau inuf grade karuo talu ngaringgit siam ngoporam siam ngau sen sakilo. Gata kantalan grade kasa 4 ngaringgit 5 ngoporam sa ngau sen sakilo. Gata kantalan grade karuo talu ngaringgit tulung ngoporam onom ngau sen sakilo. Am gata sikarap saringgit onom ngau sen sakilo. Gini na yung logo rugata oro rasusuaf oro kasa raka talu hari bulan sila kabalu 2026 onom ti ondo pining kualuru inan industri gata saba LIGS. Am gitu makana pia bilin into rangrangan takau kesen intori maksun suakan. Hai kan sayan Rarondo Moro Minggu DJ intori Angkol Maksun intora Kota Belud paling kondangan Maksun Suakan kan sayan Rarondom mukono perangan takau i Jinson Oten siam ngoparam 5 Monsoi DJ kono paling kondangan Jinson Oten siam ngoparam 5 kan sayan Rarondom mangining takapi Rondo Rimba intori Pidus Narujin Ilain Malilianan ini ngontakau.

Idemakondo rondo pembelan ia gini balru gaun nakabagu rondom raraiti sumugoturu met Malaysia rondom raraiti timpalak ganit amniak rasa mawas sora titiko pemagunan takau gini nakasimpung niak Kedah Pulau Pinang Perak Kelantan Terengganu Pahang Johor Sarawak amniak sora pagun takau Sabah yono sora Asak Sepitang, Tenom, Keningau, Am Tambunan, Igi Kalasaan, Ranau, Tawau, Lahat Datu, Sandakan, Telupit, Kinabatangan, Beluran, Am Sandakan, Am Kudat, Kota Marudu, Am Niak Pitas. Bal Regitio Sukura Jamka Siam Rondom Raraiti. Arasna mengingat kapi orang dorimbain dari Al Falahia Vala Rarangan. Ini ngontak kau.

0: Menara Sinurambi, Nek Mauligan Ratambunan Viewpoint, Gira Kampung Dalungan Tambunan, Bobokon Poyo Intok Panambuluyan Rasaba.
1: Bakul Wakit,
0: Rondo Bakul Tradisional Rubulu Kadazan Dusun, Pinili Kesonarareka Bentuk Rumanara Ragitio, Ondo Binal Talu Ngatampas, Binal Intorabasi Am Cinat Arabatik Rubulu, Tutu Ondo Masuang Tinemu Gira Libung Tambunan. Rasawat Moparam 4 ngamiter, Menara Sinurambi mampakito rakan dayan ro libung tambunan, magimpal rabuju kinabalu bulintok rasuswafti, kapuam patrabal rugaun monsoy, kandayan rumato oro tumolop, amsiov roangin intora paka kroka.
2: Jalur Gamilang Selak kayuk sampina konon untuk menetikan rana salinat batik kanyak rondok puranu mo konong tojo. Batik mabiru, malia, mapulak amasilau, rondok puranu pasindanganan nan salinat bulu. Pali sobani, kapasawan amta tandu kedaulatan ru raja-raja Melayu. Mo paramapat bis malia amapulak tatandu mo paramapat pagun ralo Malaysia. Neliwa anak bulan tatandu Islam ugama rasmi rupa sisimpungan, Amo param apat pisuk tatandu pasindanganan mo param talu pagun am parinta pasisimpungan. Pondok Kota Kau Jalur Gamilang.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر

الفتيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Rasional inatangan Tano Sport Masaboy Sukan Ru Kementerian Perintah Galama am Panambalayan KKTP silaka mopor ramatong ti tim mimbul inan perbandaran Sandakan MPS FC Rayus Minaya Rapantuluan nakasimpung mangatang rapagugulan pabukatan ratim The Parent Legacy X Sabah suai Minaya rapagugulan mimbul liliut ru libung Sandakan. Tingganai tim mimbul MPS FC Datu Muhammad Yusuf Kahar mangintopot ragogot raginyo mabuli mangindangan ratim mompokon soi rapangkulian nilo ramat tampos ammatanda tojo. Yotinum rumampatano bulintokru pagugulan MPS giminula ratim The Parents Legacy X Sabah rakompleks Sukan Sandakan. MPS FC namanang raralom pagugulan ragitio Rio Gul Limo Talu. Inina ayok Tano Sport Rondom Raiti.
1: Pikirkan boleh. Dasar Sukan Negara Kapuam Pemahuangan Sukan Pemahunan Rondo Pukut Perintah Apa Singkot Ra Industri Sukan Ondo Torono Amundut Ra Rakyat Ne Malaysia Mayara Activity Sukan Dasar Sukan Negara Umas Interpahayaman Inuma Nu Perintah Mayara NGO Inan Sukan, Majelis-Majelis Sukan, Usur Pengubasan Nasawatan Kawinu Ilo Ondo Nasungkai. Dasar Sukan Negara Minalra Dongo Perari Bulan-Bulan Kesa 1900 Siam Ngoperambalu Ondo Nasaukra Dasar Sukan Kawitaka.
2: Tutu, Ondo Moligan Takau Rata Tapis Kapam Herpah Rakyono Langkaya Rababas Asiat Mempaliga Grainan Amniak Mempatalur Ritakau Pemakuanan rata tapis kosan rababas mempaliga grainan amniak mempatalur ti intorpaya ra ulun-ulun rutana ti ragalingi amamagun rupa magunan Mesir ampa magunan kina bobogon bulu ratana ti ondok mapandai tojo kapam pakar manampakuan rata tapis ororeti nanggi serana singkatan ru teknologi tatapis ti mabulita kau matum kapam pakuanon Ralom bal ru kapsul titipol malumot krim amnyak timo.
0: Maikat salakakat panguligan ayuk. Kanyak tetandu ru identiti takau koson ramamagun Malaysia. Maikat mempakaloi ranan salinut bal nakasimpung perbankan pambabasan rakaligagan suku mangulig ra identiti rapogonong urusan rasmi. Katangano nakasail rakandoi matang ngaranan salinut kaluayan amindangan takin uru parintah patutuyon maya ramaikat mampasauk ra iono mataki selamat amaluoy diakses amun maikat kalau mabuli bagu diakses natatak kapwa mokondo maklumat aligin riri bakin aligin sora kaupisan pamatikan pamagunan alungin tojo maikat sigagama nga aralalomno pinabatik identiti am longgom takau kosong rasangulun warga negara Malaysia.

Pabukat kau amun mokono kau rakan Facebook am TikTok mabili nayo kakau maya ramon live random regeteo ra Facebook live rakan Sabah VFM Vigood am nayo kra TikTok live may rakan Sabah VFM Vigood am rayus mengatora bilin min random rarayti. Kapom mabili nayo mengatora bilin min gyura WhatsApp may ra nombor umang sa siam apat siam umang dulubalu. Rasna random writing mukono takau ina tangan rimbai nakabago mangining takapi random rimbai bago intari Steven Jimin kalau sama impain ini ngon takau.

Kulawai ro jalur Gaminang kolondo onong no ro itakau kondo Guang Patriotik. Guang Patriotik matang bibiton am alungin takau tojo maaraginyo penjajahan kalobor.

Alia Apulak asilaw am otomo. Jalur kamilang na painggalanan. Pinalandok ang pinakipol kamanggaan no huwang. Asak na rakyat no pamahunan na kaulihan. Jalur gamilang tatanupan siluman no Malaysia. Rondo pamahunan sinaranan salinot bangsa. Pinakipora libong no pamahunan. Apakitura huwang taka ahingara pamahunan. Paikaboyo. Kamino pakipolo taka jalur gamilang.

Rasna kita mengkona pe ronda pembelan ia gina Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia Kota Kinabalu kulimanin mangatang ra rondo inatangan ininggalanan ra istiadat Convocation Institute Latihan Kementerian Malaysia Zon Sabah Bilor 2024 gina raka moporam 5 bulan silaka balu 2026 oro ka onom rajam ka balu rasuswati suku rajam ka 5 ramai ti Atangon Giura Dewan Chancellor University Malaysia Sabah UMS. Rasna mukana pia bilin itu orang-orangan takau undo nang atara bilin lo rondom raraiti kesenin tori Maria Johan kan sayan rarondom DJ amrangan-rangan kono paring konangan Maria Johan kan sayan rarondom. Lele waragini yang mungkin ini akrangan takau i Siti Safira sa talu tulu giura TikTok live mai dengan tera bilino kono kan sayan rarondom DJ am rangan-rangan kan sayan rarondom oro minggu ngangai rangan-rangan rasa bab VFM kono paling kurangan Siti Safira kan sayan rarondom gamau kau pana rayu sak monsoin soi regional. Lele waragini yang mungkin ini akrangan takau i Julita Margaret gira Facebook live mai kono kan sayan rarondom DJ am rangan-rangan rasa bab VFM monsoi kono paling kurangan Julita Margaret amkene nak rangan takau i Julius Wong Wong kan sayan rarondom DJ kono kan sayan rarondom Julius amrangan-rangan gira sabab BFM monsoi kono paring kodangan gini nebilin interi Julius Wong Wong kan sayan rarondom mangining takape rondo rimbain dari Brenda Henry Vusak Natur ini ngontak kau.

0: pay vaya-vaya rarangan ang iwit ang umbolo. Rangan ang iwit rahu-rahura ulun bokon, itakamaya. Rangan ang iwit ikarumangan ra ulun ika kasihan no huang no, itaka angiyawya. Hino salarangan ang iwit ra kaansayan. Hino asalan ang mahuna ringgalan rarangan. Rangan kapiyo, ika ang iwit ambal ra kalatan, tapi anak ra pangkaratian, na kono po itaka ambal ra kasalaan. Kono po yorangan kapiyo, iso ika anusuritaka ambal ra kalatan.
1: Agitem kono po yoranda pamelan, iyo ginia bahagian wakaf MUIS, kulimanin mga tangra rondo inatangan, ininggalanan ra bulan wakaf peringkat negeri Sabah, Rasila Kasiam Ramatongti. Kita bukan apa bilin ini orang-orangan takau kesenian dari Ungkiasa Johari Ungkias. Kono kan saya arah rondom DJ Liliwa Mangandoy. Kono paling kodangan Ungkiasa Johari kan saya arah rondom. Am kono ini kerangan takau i Palatia Apat Onom Talu. Nengat orang bilin kono kan saya arah rondom DJ paling kodangan Palatia Apat Onom Talu kan saya arah rondom. Kononnya kerangan takawi timbul tawau giura Facebook live main nang atora bilino kanakan sayan ararondom intora baloi kan sayan ararondom ngangerangan-rangan rasa babi FM amniak DJ ondom mangandoi rondom raiti paring kurangan timbul tawau kan sayan ararondom gamau kapana rayusak maliga kragiuno. Mengining tapi orang dari Mbak Itali Kalsum Bos Polosak Tanga Roralan ini ngontek kau.

Naka pandai ko kia. Tumumpang riyo kalibokon ondo niak mauligan ra bris wok yo ginyo senaman mon soy tojo ra puso. Kondo kay mamangan ra mapilat matimpok tojo am maluay balon amon layar noyo kalo nambal ra senaman umur ra matuo-tuo noyo kapuam inan makalu ra majanjan. Bal gumay maligag malimanan amon rumah salok balon ra lalom sa minggu.

Kita bukan apa ronda pembelan yang gini penyantakan Hari Kebangsaan peringkat negeri Sabah dong hari budung para wanom kulimanin atangon raka talung operam sa hari bulan silaka balu dong hari budung operam onom giura dataran bandaraya Jalan Tun Fuad Stephens Kota Kinabalu rajam ka onom rasusofti am kulimanin para yuson rio penyantakan rahari Sabah dong hari budong param onom sora rondom ti rajam ka tulu ra rondom ti. Aras tem kondo pe bilin ta ora karang takau dan nang atora bilin lo rondom rarai ti gira Facebook live mai ke sonentori Florita Losombo Laurentius kono kan sayan ro rondom DJ Monsoy kono paring kodangan Florita Loros Florita Losombo Laurentius kan sayan ro rondom paring kodangan. Am kunenya kerangan takau i taufat siau ami sabin kangut nang atara wilinai lo ondono gondo konilokan sayan ara rondom DJ am rangan-rangan paring konangan sabin kangut am taufat siau. Kalau nak malilinan rangan-rangan takau giura TikTok live mai kosan interi ZV Gimbun nang atara bilino konekan sayan ara rondom DJ paring konangan ZV Gimbun ambilin intori Dilal Dil interasi pitang kan sayan ara rondom DJ paling kurangan Dilal Dil kan sayan ara rondom paling kurangan ulun sipitang mengining takapi rondorin bay bagu intori Florenzo Rabin ami Juliani Zabri Ali Mananku ini ngontak kau.

0: Tema, Oro Kebangsaan Am Oro Malaysia 2020 Paramonom, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Tema itu apa yang talang lapokot nu pembahunan sumingkot. Inklusif Am Oho Honsoy, Likawinu Rakyat Akala Prakan Sayan. Madani, Rahu Inalap Ibu Rabobal Tamadun, Ondok Sino Rabobal Keadilan, Kebajikan Am Kemanusiaan. Turun kapio, yuhino apakalu rakinun soyo kawinu rakyat, am kando ailiwan. Logo Malaysia Madani rayus asau kla logo rasmi, nu oro kebangsaan am oro Malaysia, 2020 pramunong, inintaran, nahondo kondara longon kakaton, pat ambaca raruko negara. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia.
2: Esna kita mungkin pihak bilin intarangan takau intari jaimit asiha masaga mambilin ra karuro pabukatno i unggangan akam im am i sarina sayur am nek ra pabukat-pabukatno gira kampung atan tanomin gama tanomon soy am maliga ayuk ini na bilin intari jaimit asiha kan sayan rarondom intara karamato isuk paring kodangan jaimit asiha kan sayan rarondom. Lewara geniam kena niak rangan takau i Mayani Emma Abdul Malik yura TikTok live main dengan tera bilino kena kan sayan rarondom paringkuan dengan Mayani Emma Abdul Malik. Lewara geniam kena niak rangan takau rabokon yura Facebook live main kosonin dari Peter Gabriel i Elizabeth Beth I Damin Gunting i Nancy Lian i Siti Safira i Ipol Irik am niak rangan takawi Rylan Raina nangatora bilinin lo ondo no gondo konilokan sayan rarondom DJ Oroka Tulu rangan-rangan rasabab VFM monsoy konilo paring kodangan rangan-rangan arash nam ngening takapi orondo rimbay intari Rimus Sago bilin rasang kakaan ini ngontaka.

Maring kundangan na gining rekasalulan na ragumurut, kasalulan na ragumurut na kasukoy na yung rapomporno, jam ka tulu rondom rasuswap, kasalulan na ragumurut ti mining min saguli. Aku i Dexter Asidi mambilin, paring kundangan am kan sayan ra rondom. Rorim bay kusun pantuleran takaw rondom ragitio, mangining takapio rimbay kasa intari Juna Ampalus, Kalo Gagayan Guang, merimbay karo intari Ebi Suhaivi Abir, Angkaus. Ini ngontak kau amkan sayan Rarondo.

Belintok kapaganan global ti Maritim Malaysia. Tim pangampinan sektor katimugan Amsor Rapinaguluan. Rayus Mirot ama pendua rekan doi mengampin kosan mangaru raka timugan do pamakunan Rayus Monsoy amalungan. Intara baru kalatan ngarakan sendu ekonomi rupa makunan am bayang ru mamakunan.

0: Assalamualaikum kabisanang antutuang tabi Malaysia Madani. Baina kinong ho iti kabaran na kayo nang pulamusan ko Albia Justin. Kapagulo tuludot kabar-kabar. Dodopiton tawaw karamit dua kren dermaga wagu kigatang turun hapad riyong ringgit. Efkat papagirot tunggungan tawaw sebagai ririkoton kotumbuluyan kobasanan. Kabar poin penuh. Dodokitan tawaw karamit dua kren dermaga wagu mayakopo puan kigatang turun hapad riyong ringgit. Insan-insan papagirot kohimboguyan kapapanahan kargo ang papayang kawas kohimboguyan dodokitan dilo sebagai susuangan maritim tagayo id tisan kosilahon Sabah. Kantakan kapahimaganan kren wagu dilo pinapanaw di Boyon Montiri Datu Sri Panglima Haji Haji Jinor. Pagulo ide suang beberosan daw idatu Haji Haji Jinoboros. Kedua-dua kren dilo pikikiro kepoeng kawas karaja peposikap timpu keturugan kapal om mengingkuri timpu magandat. Suai ke ilo ngapa panau dit adadokitan tawau papanau karaja kapal om kinumu kargo dit lebih agayo. Kepopuan dit pinapanau maya Sabah Port Sendirian Berhad dilo isolang tosenong perintah pogun id salam popin wagu infrastruktur pelabuhan. Montok menokodung keburuan ekonomi Sabah id suang timpuh tanaru. Damot dilait penerikahan Surya Capital Holdings Berhad Datu Sri Panglima Abdul Rahman Dahlan Minaboros. Kepopuan turun hapad riong ringgit dilo pepekita kampayon tegirot timpuh tanaru Surya Capital. Montok memagunap dadakitan tawaw miampai kesusukupan wagu id kanu menumboyo kegunaan kadagangan id timpu rumiko. Minaboros isyo dadakitan tawaw papapanaw tanggungan kiguno id salam manakadung kadagangan kaparagatan pemerunan om piramutan na kayonon id tisan kosilahon Sabah. Insan-insan, papayangkawas kohimboguyan dodokiton, montok menumboyo keburuan kadagangon o manakodung kuma keburuan ekonomi tawaw om koyonon posarili dilo. Festival kobasanan sumpamagunan tawaw efkat papagirot tonggungan watas tawaw. Sebagai rerikoton ketumbulian kobasanan dit osonong, om kapangimbayat tutumambuloy na kayonon om labus pogun. Boyon Montiri, Datu Sri Panglima Haji Haji Jinor Minaboros. Efkat na silih timpohon kiguno montok popokito. Kobasanan mogigyon mogisesuay tinaru id Sabah.
1: Saya yakin festival ini mampu membawa impak besar terhadap sektor pelancongan dan ekonomi tempatan di Tawau. Masukan pelancong domestik dan antarabangsa sepenuh festival ini bukan setakat untuk mengenali khazanah budaya kita, tetapi turut memberi limpahan rezeki kepada semua yang terlibat.
0: Datu Haji Haji Jimina Borostilo untuk pinapahimagon efkat kumoha pada misoit rinamai miampai kinorikatan lebih turun hapad na ribu tulun. Damotilo idatu Haji Ji pinapailah perintah pagun tumilombus papapanaw ninggi saman apabayan ngai kampai noh apabayan kiwaya takawas. Ilo na pangamontok mangimbayat lebih gumut tumambuloy rumikot id Sabah kapitanud miampai di taun tumambuloy Malaysia 2020 pada manam om tahun tumambuloy Sabah 2020 pada turu. Magisway ka po yung tutunan katumbuloyan papanahon kampay na mimpaw tinimungan tulun am kapagiratan kempen mangimbayat karikatan tutumambuloy labus pagun. Sway kaila perintah pagun nga tumilombus manakadong ang manguhup kaisan tinaru ida salom karaja manamong hal ngawi tadat senih om kobasanan ngawi id Sabah. Ida suang ababayan it misuay pinapoylo hidato hajiji Parlimen Kalabakan pikikiro karamit pamaruhang kobian montok di projek penginsanangan om kuburuan talun-alun. Babayan aditi, perintah pogun mamaso menerisid magintong di taguangan kapagulu om bagian kapapanahan pagulu papaharo kapailan.
2: Banyak program-program pembangunan jalan-jalan raya yang akan dilaksanakan di kawasan ini. Jadi kita mengadakan lawatan kerja pada hari ini untuk memastikan bahwa daerah Kelabakan ini tidak tertinggal.
0: Datu Haji Haji Jirinuba, Kepihendot Ababayan Jelajah Rakyat Parlimen Kelabakan, Om Kadagangan Rahma Madani, Idwalai Titimungon Pengukab, Tupis Watas Kelabakan. Ida tiroy tanit suay pinapailoh isyo kuyonon kaginayo 404 hektar na ilano montok kaburuan timpu rumikot Kelabakan. Kampay na panuridangan kompleks imigresen, custom, kwarantinan katingaligan id piwalitan om nagiralan wawayan papiramut dot Kelabakan miampay Kalimantan Utara.
3: Kabar diti semalimbau mantad Sabah BFM kesalimbahan Boros Dusun.

Pisan na pong agwas sa kagiratan politik, kaburuan ekonomi, ang kasasagitan magigyon. Manta dilo angatan at magigyon ngawi dato milombus, papagirat pisan, magipapantang ang manakadong tikid-tikid karaja dit kapagawit kaburuan pogon. Boyan Montiri dato Sri Panglima Haji G. Haji Nor, kataranangan ang piyuludan dit kiharo. Ida pagunditi dot paino apatut agatangon, lalabi na onto kataguang pamagunan dot paginumbalan kampaino. Kawawayon talasu, kabalingkangan ekonomi om kantakan kadat. Yaw na po nga minanahak babarosan, pinapahimagon, ababayan wachana pamikir na yatan pagun saba. Babarosan daw dila pinalambus, dit mantiri parinta na kayunon om kawalayan, Datu Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif. Ababayan wacana pemikir nuludot katinanan Islam patutungkap asabah usia sebagai timpohon kiguno montok pupayang kawas kerotian dot tinimungan magigyon umad hal timpu baino om geopolitik. Purinta pogun manahako kunan kumatanggungan kaisan misa sendiri sebagai tambalot strategik id salam papagirat keburuan sosial o monghub tinimungan dit mamaguno id saba. Monghub Menteri Kausinan Datu Muhammad Ishak Yaakob Minabaros, suguta kukagu. Monghub Menteri Kausinan Datu Muhammad Ishak Ayub Minabaros, ninggisaman misa sendiri kanu magawit kasimbanan dit osanong kuma magigyon bagal dit pinapanaw dot Rotary Club Kota Kinabalu Pearl maya magisesuai ababayan katundunan pelajaran om pamagampian kayanon posarili. Yaw na pangaminan na hak babarosan idakantakan makan totuong gala kapasilihan kepada mduo kalabdilo id Kota Kinabalu. Datu Isyak nga mamarayaw na gidit ni gisaman dat kalabdilo it pinapatahak kausinan kumad kaisan autism saba am langkod asirih mangasi sebagai sakadong kumad tinimungan dit mamaguna kagunon pinatamad. Pamaruanan wagu kalabdilo lansana na tumilombus papain gaya waya surupo kumad magigyon maya inovasi pisakadungan to sanang am sunduan misa sendiri. Lobi 5,000 jemaah nakurikot id ababayan kampung Paris berselawat kumoduo nakapanaw id kinabatangan. Panurikohan mangulud Muhammad Arifin untuk rubawa Minabaros ababayan dila nakadimpot adituhantolan sebagai timpon papagirot ukuah id tanga magigyon Islam. Kinaburuan ababayan dila ngamantad nagisakadung ang panghupan magigyan id akayanan dit kamayan. Minabara si Muhammad Arifin bagian daw kiangkab papatilambus kantakan dilo montok kumotolu. Ababayan uludat kalab pacuan 4x4 Paris kinabatangan dilo. Nakanun sa kadung mantad kopisan hal ngawi ugama Islam pagun Sabah miampay kinaparikatan dit mananahak babarosan nointutunan i Ahmad Dusuki Abdulrani. Ida karikatan spot o kamantirian perintah no kayunan am kawalayan KKTP tulan kahapad aditi itinimungan bola sepak puruan kakadayan sandakan MPSFC masagan papapanaw pinsingubasan kampay na papaharap yalan miampay ditinimungan The Parent Legacy X Sabah. So ikaw tumanod pialan bola sepak id pasarili sandakan. Panarikahan tinimungan bola sepak MPSFC Datu Muhammad Yusuf Kahar o tumbayaan. Ninggi sa Manila kano manguhup dat tinimungan mong insonong kaluhiyon o mamalan pamamain dit aulud. Iyaw na po nga rinuba magaganog kabar id pialan MPSFC sumap tinimungan The Parents Legacy X Sabah id a complex spot sandakan. Pialan dilo na lantoy MPSFC 5-3. Ida pamupusan suguta kukagu ititulo dot kabar-kabar.
Dodok ito ang tawaw karamit aduwa kren, dermaga wagu, kigatang turun hapod riyong ringgit. F. Kat papagirot tanggungan tawaw sebagai rikoton katumbuluyan kabasanan. Inka ka nakabar dat pagun nulo di Doni Ijom manta de section berita ehwal semasa om pinadalin di Rina Salutan Monto Keselimbahan Tokou. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Kaino, ramai tokoh pemaramayan tadau kabansan. Popoing kawas jalur Gemilang om jati diri montok pisumpuruan mogigion. Pemaramayan tadau kabansan okon kenopo, kokaramayan ngapunoko tanda penudukan kepogulu om lang tokoh sebagai mogigion Malaysia dit mogipapantang om misumpuru. Popo kita kupurimanan olisih om opus kumad pogun mulong magisusuai ugama tinaru adat om kobasanan. Malaysia madani kesejahteraan dinikmati. Kotobian memaramai tarau kabansan mantad RTM teman setia anda.

Ya tapi kapan tu kapelan itu ida pagun tu kau dah tabah nari tinggal nak kerana jam kau siam telu na pada matu telu minit ada tu tuan. Amin tiga ngayon tawan, ruputan kau ngayon tawan tapi nai kau madibut meninggalud adi tak kapagat rasam data sapo. Antakanin panang sipitang tenam kuala penyu bofut keningau om tambunan. Sampai na iti rahat aku tenabon sandakan telupid baluran. Kontak apoteka kampai nagi iti wilayah Pisumpuruan Labuan. Kawaya-waya madibut maning garu dit kapagawit rasam data sapa dit tapi naik kau. Antakan gisam data jam kepada ma dua pitanga tuang. Adat akota lutulanat kawalu dit tahun 2020 pada manam. Kata mereka i de suang tak ketulan dat kawalu di titik pinai kau. Kami dat timpu pemaramayan di ti tulan dat kabansan. Tapi nai kau kanono apa kiliho tokau iti bandera montok di ti pogun tokau pogun Sabah amnagi pogun dat Malaysia. Berikut sini dah semusut mantadi Thomas Atiu nung anailan kuda kali tiam suta nanti di sini mantadi Siti Pah iti odoi tipa kali tika nau kinong hantu kau.

Kapon sigaw na kayo, dit mamaso, dito mano, dito ka sa limbahan ang tokaw, iti ka sa limbahan ang tokaw, ang tokaw na taba na dito. Nga mila naman do kayo tanu do, maya dito TikTok Sabah VFM, maya nagi dito live.facebook, amo nagi alihuan RTM, click, nanuhit labi kiguno, nga mila nagit orang o, maya dito Astro, walu turu aso. Ya tapi nego witi kepelan hakarait aditi apa bayan Sabah berselawat 2022 pada manam kuharo antok aditi ke enam tulan dat ke walu diti tahun 2022 pada manam antok atadau dat ke apat katimpun jam ke walu telunah pada tatuo id Dewan Sri Sulaman Tuaran. Ya kumada kayu i datening dat tuaran teka pengyon i tuaran asiwat kono may record mangay pangaramay diti Sabah berselawat 2022 pada manam pati pada kau sinding man tadi Larry Boy so sinding it boros dot rungus magihim dakatagan kaditikeno kinong hato kau.

Kada au memaduli keligaganan luyut, tentu no do kasasai ko opoduli. Karait ko mayat tawan om rontop wai. In sedua tanganak mantad kayanan luyut, om ilagon mozu teka sumaborong bawang untuk timpu rasam tasapau. Poso dia kit tarawarau lebih pegulu, om tenudok no, ponuhuan bagian kikuasa nung pokyonuon mundaliu. Soroho no, lang mengat-ingat miloh meninggalik nyawa. Nung antakan keligaganan, romuto no piromutan, siam tesisikap. Piso kedungan dit ogirot, nyampai tokou mengingkuri keligaganan. Pegulono ketinggaligan nyawa. Pason, mantad kopisan bumba, om meninggalik pogun Sabah.

Kata mereka turun minit apa gulung lumang toko yang bumayo jam dat aku mata luha. Ya kon sikahan nak mau gina aku mada kayu dit mamaso dat tu mana dah makin ngau dit ke selimbahan toko. Ya tu mereka iti kepailan karet diti Convocation Institute Latihan Kementerian Kelidasan Malaysia Zon Sabah montok aditi tahun 2026. Ya tu mereka witi istiadat convocation diti tu mereka poronan toko pada melimo tulandat ke walu ketimpun jam ke walu ke Sabon gisom jam ke lima sedepon i Dewan Chancellor University Malaysia Sabah. Nung harap penghatan ngambil rumah muti Anizah Anwar id nombor asa isa siam 8-2-8 teka Rita Alip id nombor asa isa 6 8-3-6-5-2. Ya temen kau pukul lumang toko mai jam 2-2 sinding mantan di editiwin iti palis-palis kiabon kaditikan kena ngak toko.

Pokiliho jalur gemilang id walai tupis on premis pemadagangan miampai poin penu kapantangon. Tentu nah jalur gemilang au korikot id tana untuk man poin siribaho. Ilago popopihid pala dit ayamut id jalur gemilang. Ilago memoguna jalur gemilang sebagai penokop meja, penokop babarang, teka montok dekorasi, suai kemantad montok pemogunan pinotomod, iradko penokop sasakayon, montok ababayan nayatan pugun. Ilago popoliu jalur gemilang id siliu teka kayonon dit au kosudong. Pakita nok-nok, kepurimanan mamantang, miampai kumadada untuk manpoing kawaso jalur gemilang. Am untuk sinding negaraku Manponio. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pason Mantad RTM, teman setia anda.

Terima kasih suang toko jam do toko modul mai di tidak tiga selimbahan. Terima kasih untuk nanti impu di tinga komendat aso pagi roman toko. Ngah makin nongol toko nopo di ti sinding sinding dat kalangadan manku ponyo at sinding sinding dat kalangadan selinai dat senjam di tiga som kopo gulu korekotat jam kopo permiso dat tuo. Amba sinding man tadi Jeffrey Kusingan igaman mo boros turang putih karitika nau kinong hotoko.

Timbalan Belajaran Malaysia RPM 2026 2035 ngapalan strategik timpu tanaru dit mangolon palan keburunan belajaran Malaysia PPPM 2035 meampai tema merapatkan jurang meningkatkan mutu meraihkan kejayaan bersama. Pepompit kompetensi digital om kota Renongon. Menikid susumikul manting kanano mama gampot. Rontob kompetensi digital intermediate sawat om kikomilan. Sosio emosi om physical dit osonong.

the pinako mamaso apopo ni diti sinding sinding dot kalangadan at pinako pagulo dilo iti ababayan na karediti program madani kita sabah dun ribu dun pada manam amit na pangan na anjur.kopisan komunikasi community zone sabah om wilayah pisampuruan labuan at pinako man po imagana ababayan diti untuk taraw ko onam kaduna pada madua tulan dat kawalu di tahun 2026 katimpun jam kawalu kesabon gisam jam kelima minsa sedap ida padang kampung warisan sepanggar kota Kinabalu amanto kapailan temneko ababayan di tipoy maganan di yang amat berhormat Datu Sri Anwar bin Ibrahim Luguan Mantiri Malaysia ya temneko maya dot Pasalimban Sukan RTM Benediti nga haro iti ababayan panugutan Raitan diti The Story of the World Cup matapadikaw sinding kalangadan sumusuhut manta di Ervina Sungkoling iti Frankie ginawaon ko karitikin o kinahotokaw.

Palan Belajaran Malaysia RPM 2020-2035 ngapalan strategik timpu tanaru dit mangolon Palan Keburuanan Belajaran Malaysia PPPM 2023-2025 miampai tema merapatkan jurang meningkatkan mutu meraihkan kejayaan bersama. Pepohampit reformasi belajaran ke pegulu. Maya magawit panginwaguan kiguno, maya koin tutunan keperegisteran tumanud kasagaon ginawo montok kesuangon kumah daraja koiso.

bisa nang ana tutong kumadi atau patsiau Relan Rene Josie Mindong negi kumadi Charles Lojinon dan Silian kepisan nang ana tutong kumado kayu kumana gedi Julius Wong kepisanangan aku Sabah BFM kambalutan ngawi kadi Julius Wong diti. Ya tapi kau kumado kayu di timpu diti pengin karaja antok nut mana diti kepisanangan papa mana udah tak karaja. Ponsi kau tu makin ngau diti keselimpahan atau kau. Ya kepisanangan atau tuang kumadia narumbai pita mantar segaliu disandakan. Kepisanangan atau tuang tadau dat aku turu kumaten senan tambalut tambalut Sabah BFM. Dari nama nama pada timpu di tialan sanda terima id kelidasan. Tapi piwa basanam kumado kayu tambalut ku ngawi kadit tepinai narumbai diti. Patut mereka usinding mantar didik senjailis iti guminawoh aku kadit ikanah kenang atau kau.

Pirumutono, Tupiser Pemadagangan, Id Pirumutan, Aso Walwalu, Turu Iso 2, Tolu Apat Apat, Pokyo Putan, Id Numur Iso Iso Iso Enom, Teka Iso Iso Iso Walu, Osiriba Gatang, Osinang Om Kosudonget Gatang.

amit isumusot man ta di ipol irik. Bisa nangan tutuang tara minggu. Lansanid kelidasan teririmo. Miampai barakat togumu om tabi biwabasan. Aku matang matambalut ngai. Imakikinangaw kasalimbahan boros dusun Sabah BFM. Osonong kopyo kadi ipol. Bonsiko dia ipol. Amamu nagiliwan kumadi Marius Marudim. Bisa nangan tutuang tara minggu. Umatan sanan tambalut Sabah BFM. Lansan doang lidas nadangai tain sanan. Miampai barakat mantad minamangun. Lelegotok mimbelotok poin rongaw yang hai dia miambalut di Maria Juhan. Ya pun sikau dia tepinai Marius Marudim. Pun sikau nagi kumadia tepinai Maria Juhan. Iti tain sanan tambalut dit kasasai adot maganda diti. Magandad makinangaw am nagitumano diti kasalimban takaw konsikan amo ogigina kumada kayo matunay kaw sining na sumusot manta di halari simbi iti lagupon ko la ramaw ko kaditikan na kinangaw takaw

Tapi kau pernah ditejam ke permisa pat na pada mapat minit ada tuang komen dat aman apa ganap na ditimpuku. Mihampai do kayu untuk tuang tarawat minggu di ti kawan sikahan komadia Florita Los Obam Laurentius Nancy Lian sabin kangut tain sana andit makin ngau di tiga selimbahan toko ponsi kau amu agigina aku masuk ke doang do kayu kumadi tidak ti keselimbahan. Tapi kau iti perikisom ko miyampay do kayo antok tuang tararat minggu kapirubat ako kaagu antok suay timpo kasalimbahan tamangay kalidasan datinan tamangay dat katingaligan kapisanangan dat tuang kapisanangan dat madop hino kapredamat.

Timbalan Belajaran Malaysia RPM 2000 2000 2000 5000 ngapalan strategik timpu tanaru dit mangolon palan keburunan belajaran Malaysia PPPM 2000 2000 5000 meampai tema merapatkan jurang meningkatkan mutu meraihkan kejayaan bersama. Pepohampit pepengkawas pemugunan Dwi Boros. Montok pepegirut pemugunan Boros Melayu Om Boros Ninggiris Idnayatan Sikul. Kampaino, kaintalangan pengadangan kurikulum Maya Misusuhut.

Jalur Gemilang dipakilihan nepo ngai Sohrati nung au tokoh kiharo sunduan patriotik. Sunduan patriotik nepo ngapatut obasanan tokoh aman gempio med amua hulit kawago et penangadan magahau pagun tokoh. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Okiliho jalur gemilang idwalai tupis on premise pemadagangan miampai poin penu kapantangon. Tentu na jalur gemilang au korikot id tana untuk man poin siribaho. Ilago popopihid pala dit ayamut id jalur gemilang. Ilago mamaguna jalur gemilang sebagai penokop meja, penokop babarang, teka montok dekorasi, suai kemantad montok pemogunon pinotomod, iradko penokop sasakayon, montok ababayan nayatan pogun. Ilago popoiliu jalur gemilang id siliu teka kayonon dit au kosudong. Pakita nokno, kepurimanan mamantang, miampai kumadada untuk manpoing kawaso jalur gemilang, amontok sinding negaraku manponio. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pason Mantad RTM, teman setia Anda.

Kaino, ramai tokoh pemaramayan tadau kabansan. Popoing kawas jalur Gemilang om jati diri montok pisumpuruan magigion. Pemaramayan tadau kabansan okon kenopo, kokaramayan ngapenoko tanda penudukan kepogulu om lang tokoh sebagai magigion Malaysia dit magipapantang om nisempuru. Popo kita kepurimanan olisih om opus kumat pogun mulong magisusuai ugama tinaru adat om kobasanan. Malaysia madani kesejahteraan dinikmati. Kotobian memaramai tadau kabansan mantad RTM teman setia anda.

Kailah kenangku, bendera Sabah nepo nga minangan alanai seginemud in teluh mayad pepetimperen linukisan grafik nulu Kinabalu. Wati kabulau apura kemaragang. Bendera Sabah diit kumisa winansai di Idris Icin semulun memalukis palan diit minan kunao mantad ketaluna pedemisa tulan kewalu 1906 pedem telu gisem 1906 waluna pedem dua. Bendera Sabah kumadua nepo ngakinuno mantad keisa tulan keisa 1906 waluna pedem dua gisem 1906 waluna pedem walu. Damat bendera Sabah bebesuagu nepo ngapemitanan mantad bendera Sabah diit kumaisa diit ginuna ketimpun ke pedemenem tulan kesiam 1908.

suka dua guna po ngapa pagirat pisem peruan menungkus korang kayaan pepagirat keberuanan pagun kepian dot pemaramayan terau kebangsaan kainau pesaraba kota kau sunduan patriotik opus kuma pagun montok ketimparan notaranam in isa pagun negara merdeka Malaysia madani kesejahteraan dinikmati ketebian terau kebangsaan mantadar TM teman setia anda.

0: Indak lano, mangkuat lalayeng rate. Atan kita magubuyuti kon.
1: Nindalom teka orang magubuyuti. Intol poyo ragaling. Am gitio nasaok merah ronok kaulayan takau. Mulu poyo belintok mampalanau, manindal, manantau, mangintangwang, maparilikya, amaswang poyo kandoy ondo magat. Ganak ka abik rumalayo tira. Mamano kilingon takau. Magat no sanin takau. Maguguyuti ni ayup. Koso na mamirot pero pabukatan takau. Am gagama no maguguyuti rayos takau atangon. Ma raginyo rayos mangirot pabukatan takau. Kabal upana ng suay rabuluang ugam.

Ilalain mangan sakra talo. Talo maloy majamalan aranan salinut kuman mulupoyo ondo ininggalanan ras salmonella. Iono mangkinibit raman salom kumotok soratinai am gino am pangara. Intoraginyo ilain tojo rio kalopoyo mambali. Bacaan label rumokondo. Talo kalo nabak, bukrut talo kalo linumata, talo kalo motong. Intora ginio membali ra talo sumugut raka tangan, paulion talo ra intok matimpok, baguin talo bagu bulin, kansayan roakanon tanggungan takau ngangai. Bilin ragitio intoramon RTM, teman setia Anda.

Sunur kasaukan dako param talu ariburan sila kalimo 1900 onom ngopor ang siam, Majlis Gerakan Negara Nembal ara Falsapa Negara, Moligan ara Rukun Negara. Rako param talu ariburan sila kabalu 1900 tulu ngopor, Rukun Negara binatikan rakoyan mangunsu rakan sayan dobo magun Malaysia. Lima prinsip rukun negara ti, yaginio, kepercayaan kepada Tuhan. Pogonong ita kau unsuon, mokondora ugama ampangin tapatan sigikama, kosan sumau kra ulun matanda. Kesetiaan kepada raja dan negara. Raja yaginya tinggal airu pemagunan takau. Pator gumagaya takau ra raja, pun ruka singkatan am kedaulatan ru pemagunan. Keluhuran perlembagaan. Pogonong ita kau matang maka pandai ratu tunungon kapam sejarah, kuarukun negara tibinatikan. Mengurumat amam palio. Maraginio mengaruh rakan saya dua magun nan salinut bulu. Kedaulatan undang-undang. Undang-undang ikinnya sistem untuk magalung rakan saya takau. Ita kau mabuli mambal arah tanak panah longgom takau, amun kalau manggal arah undang-undang ru perlembagaan. Kosopanan dan kosusilaan. Iono titiu mengaruh rakan takau ti malungan, am titiwon masau kera ulun matanda, maraginio ita kau manirong ramamagun untuk menghormat am tumutun dekau layan rondo ambokor.

0: Menara Sinurambi, Nek Maligan Ratambunan Viewpoint, Gira Kampung Dalungan Tambunan, Bobokon Poyo Intok Panambuluyan Rasaba.
1: Bakul Wakit,
0: Rondo Bakul Tradisional Rubulu Kadazan Dusun, Pinili Kesonara Reka Bentuk Rumanara Ragitio, Ondo Binal Talu Ngatampas, Binal Intorabasi Am Cinat Arabatik Rubulu, Tutu Ondo Masuang Tinemu Gira Libung Tambunan. Rasawat moparam 4 ngamiter, Menara Sinurambi mampakito rakan dayan ro libung tambunan, magimpal rabujuk kinabalu bulintok rasuswafti, kapuam patrabal ro gaun monsoy, kandayan rumato oro tumolop, amsiov roangin intora pakak kroka.

Ya, temen kau ngapi ingkar nak kau kau mantadi jivili Josephine Lon Twist mungkin dah podi nangku. Oh, minum kau vid untuk kau dah jam kau nom apa dah 4 minit dah dong sebab date pogo untuk kau. Om kau tahu dan kau mas, saya vid tambah hut. Om, tapi naik di mama so makin kau om mintong masa di live di TikTok sabab VFM dah dong sebab di Om lamai no tambah hut dah di ti dah mungkin si simbah. Teka mungkin pason. Ama ketua dan kiku masa VIP tambahut di mana masa mungkin ngau doi da ketua hujan dari Facebook do Sabah VFM. Amiha nah, ingko nopo alahan ngau video zu nama mungkin ngau di tiku seimban do bos kadazan tapi naik kau. Masa petai dari da ketua hujan dari radio sisa mengapa dom dua titik tu FM teko masa dari da TikTok do Sabah VFM om lagi masa dari live dari Facebook do Sabah VFM. Om lagi masa dari RTM klik. Masa aku nge-gida mungkin ngau do kusahimban do Sabah VFM di om lagi kopehan do kapabagu kapasa aku do bay no kapasa na di do mungkin ngau maza dit kota huzan dit estro vahu tu aiso pakinai ngau om paguhui do ong ngau tako iti abal id pogun do ikut pejam konom tong 4 minit do nong sebab ano bahayt mamahis bago do kinapa miyampai diti hozo ngavi nohud mentok talaw bay no hozo do sumusut do ongaw do toko hozo mentadi embeli maidon tinong kisadan sutanon hozo mentadi julius mijonok joget kalamazan pisasavan ngapuhuy nino kinang otoko hozo mentadi defni shalin albert gompizon ku piombo hutanto kasoyimban bos kadazana.

0: 明日は会おうと思います。
1: Kementerian Sains, Teknologi, Om Inovasi Sabah
2: menunjukkan dokumen konsol pemegang pogun yang penaun gisom do tadau baino.
3: Kinongo, ahal ngawi babaino tadau diti.
4: Om tanudo o kepoihan kababagu insuang om habus pogun.
3: Tanudagai doin abal kinoizonon kotohuzan kadazan tikin tadau.
5: I point tunud, im RTS.

0: Kopi Fosian Tabi Malaysia Medani. Miambai kodogo Peter Claudius Jokinol dari Abal Mantad Sabah VFM. Kepaguhun pengatuhu na Abal. Nokotay mo o lolokiton tawaw duvo kren dermaga kapavagu kigatang tungopod lizong linggit. Efkat kapavakas tonggungan tawaw sabagi ti koton kotombuhuzan ko basanan. Omnabay na kinungodizu iti Abal Poimponu. Nakotoy mo o lalakitan tawaw do duvok ren dermaga kapavagu mazako po puvan kigatang tungaw pod lizong linggit. Ino na po nga kapavakas tangazan kapunayinan kargo om nagikanu di monong kitapong o lalakitan diti sabagi susuangon maritim tagazo itisan kohisaon saba. Lamay kapatimpunan do kren kapavagu diti pinaymagon di Vozon Montili datu Sri Panglima Haji Haji Jinor. Paguhuy diho dahit bawaboson disido no boss di Datu Haji G dudu vokren no komoy no po nga pisosomo kapabu kapahobusan kalaja kaposikap timpu tumug o kapal o manguang timpu magandad om nagi may kanu o lalakitan tawaw monoynat kapal om ginumu kargo di hobi agazo kapopu van ipinanjul mazado sabah pot sendirian berhaditi no po nga hang paguhudan ohud do kapalintan pogun mantok kapain vaguvan kagaganapan lolokiton. Mantok punakadong kasunizon ekonomi Sabah day timpu tahaid. Namot dino na boss di Panikon Surya Capital Holdings Berhad Datu Sri Panglima Abdul Rahman Dahlan kapopuvan tungo pod lizong linggit na po dino nga kapokito tanggungan timpu tahaid do Surya Capital. Mantok mumaganap do lolokiton tawaw miyampay kumatan di daun kavavagu ikano mamanu kapakyanuan pinagangan doy timpu di homikot. Nabos disido kiguna tanggungan do lolokitan tawaw manakadong pinagangan kapagatan pumaunan om nagi pionitan bogizan itisan kohisaun saba. Om nagi kanu papoyin kavas tangazan lolokiton montok mamanu kasunizon pinagangan. Ikapanakaday kumadait kasunizon ekonomi tawaw om kinayzonan itposayhi daudino. Kalamazan ko basanan som pamagunan tawaw FCAT kapavakas tonggungan do uvang tawaw sabagi ti koton katumbuhuzan ko basanan di kiva kapakasan do Mokongo. Om nagi nakasuang dait ginavo do tutumambuhi suang pogun om nagi habus pogun. Nobos di Vozon Montili datu Sri Panglima Haji Haji Jinor ada di impon kiguna o FCAT montok papaintutun tungkusan kobasanan datuhun ngavi di no season o tinaw it saba.
1: Saya yakin festival ini mampu membawa impak besar terhadap sektor pelancongan dan ekonomi tempatan di Tawau. Masukan pelancong domestik dan antarabangsa sepenuh festival ini bukan setakat untuk mengenali khazanah budaya kita, tetapi turut memberi limpahan rezeki kepada semua yang terlibat.
0: Nobos di Datu Haji GT untuk pepetimpun da FCAT konjulan ke opoda miso inatandak miampai kina tindapan da hobi tu ngopod ngaibu tutu membuhui. Namot dino pinaintahang di Datu Haji G tihombusan do kapalintan pogun o pangunsub ababazan o mababazan di Kivaza Takavas. Montok maninong do hobi ginumu tutumambuhuy kumadait Sabah kapahud miyampay taon tutumambuhuy Malaysia duvangayambu duvang padamanom om taon tumambuhuy Sabah duvangayambu duvang padamtu. Magisusuvay kapain tutunan ko tumbuhuzan do papanaon kampay no di daun community om nagi kapavakasan kempen montok moninong kotindapan do tutumambuhoy habus pogun. Suvay man tadi no tihombusan sokodungon do kapalintan pogun o koisan tinan doit pinggisaman mintamong do ahal ngavi kadadato seni om kaubasanan ngavi deho it saba. Doit ahal di kogompit pinaintahang di Datu Haji Haji Ji pisosomo kotoimo o paliman kalabakan tatamba usin po bion montok project mengumbasi om kapanadan talunalun. Babay no ditih maso ko pelintahan pogun menoihi di paguhuonon om nagi tonggungan ko ponjulan paguhui paintahangon ino.
2: Banyak program-program pembangunan jalan-jalan raya yang akan dilaksanakan di kawasan ini. Jadi kita mengadakan lawatan kerja pada hari ini untuk memastikan bahwa daerah Kelempakan ini tidak tertinggal.
0: Natu hubungan I Datu Haji Hajiji kopiando da babazan oitan jelajah rakyat Parlimen Kelabakan Om Kepobohizan Rahma Medani id hintun pengukap upis uvang Kelabakan. Daerah hal suvai pinaintahang disiroh naiha nokinoi zonon kikinazo 404 hektar montok ketundaan timpu mikot da Kelabakan. Kampai no kapanadan kompleks immigration, custom, quarantine om kaumahigan id pivohitan Om negi lahan I popionit Kelabakan miampai koi butan Kalimantan.
3: Kakal ko po, makinamau apal itpogun.
0: Apal dapat iti nga sumuhimbaw mantad Saba VFM. Pisompuva na po nga ontodonon pinantod politik kapagkangan ekonomi om kapagkangan tuhun ngavi. Mantadi no, nangata no tuhun ngavi tumihambus papavakas pisompuvan magipapantang o monokodung do potitikid pinggisaman ikopogovit kuma dayt kobuon pogun. Nabos di Vozon Montili, Datu Sri Panglima Haji Haji Jinor, katanangan o pihumagan inopiumanan no pogun do babay no diti apatut hogon. Hobi na onto kotoguvang o vinon do havan kampay no pisangadan kumahingkangan dayt ekonomi kain sabaton hogo om kotainan om nagi kosusan sandat daun tuhun. Nobos disida untuk pinapotimpun da ababazan oitan wacana pemikir nazatan pogun saba. Bobosan disida pinahombus di Montili Kepelintan kinaizonon om pemuhaminan Datu Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif. Ababazan na paditi nga nazo da kaisan Islam patatongkop Sabah tay usia sebagai impon popobu ko pemalotean datuhun ngawi ko kamay ahal potitikid timpu om geopolitik. Menongku au gigina ko palintan pogun tanggungan no kaisan mananakaday sebagai kaluang strategik dait kapawakasan ketundaan sosial om nagi manakaday tinimungan di mamaguno id Sabah. Nabos di panakaday Montili Kausinan Datu Muhammad Ishak Ayub pinggisaman da mananakaday no po nga kanu magovit ko simbanan tawasi kumaday tuhun ngavi miaga di pinanjul do Rotary Club Kota Kinabalu Pearl Sabah. Maza magisusuway babazan ko tundunan belajalan om pononduhianan ko izonan posoihi nabos di sida itih di lamay makan sanop gala ko pumadadizan ko opodam duvo kolob na kumoy it Kota Kinabalu. Nazo di Datu Isya ko pinggisaman do Rotary Club papavaza kausinan kumadit koisan autism Sabah om hongkod seri mangasi sabagi ko sa kadungan kumadit tinimungan aw songkuo kadansaan. Ahansa ni sidoh kapamuanan kapavago kolob na padino nga kanu tumihambus mangingazo vaza ko tainan kumadit tuhun ngavi maza kapain tutunan kumadit tiso om tiso di daun kapavago pisakadungan paghudan ohud om sunduvan mananakaday. Hobi himangoy butuhun na kutindapo paposindak da ababazan oitan kampung Paris Berselawat konjulan koduvo inakanjul it kinabatangan. Untuk ketubangay da manunuat abal na boss di ponikon mangazu Muhammad Arifin na dimpot at tuduvon da ababazan na kumoy sabagi impon kapavakasan pionitan ukwa da tiso om tiso da tuhun ngavi Islam. Nang asantafasi da ababazan na kumoy nogi nga asil kosokadungan om nagi sakaday na tuhun ngavi it kinaizonon na kumoy.
4: Itu tujuan utama kita. Lagi satu tujuan kita mengadakan begini adalah untuk merapatkan ukhuwah antara sesama umat Islam.
0: Nobos di Muhammad Arifin kihiza betinimungan disidoh papati hombus da kapongazuvan dalamay na kumoy montok timpu katahu. Ababazan nazo da kolob apatut sugutoku. Ababazan nazo da kolob apat buhanday Paris kinabatangan diti nakano ko sa kadungan da kaupisan ahal ngavi ugama Islam pagun Sabah miampay minagahap di mabobos na intutunan Ahmad Dusuki Abdul Rani. Minduduk spot komontilian kopalintan kinaizunan ang pamuhaminan KKTP Wuhan koopod Mikot. Masa minggisong papapanaw penginabasan o tinimungan mimbul Council Kakadazan Sandakan MPSFC kampay na mangazo pihavanan piambahutan miampay tinimungan The Parent Legacy X Sabah. Subay ko mamung do pisintaguan mimbul posayhi sandakan. Kikahansana ni Panikon, tinimungan mimbul MPSFC Datu Muhammad Yusuf Kahar, pinggisama na po dino, nga kanu mengumbasi pemainan o menodok kalalahano pemainan di Ohud. Natubungan ni sino na menunuat abal untuk pihavanan MPSFC, miampai pasukan The Parents Legacy X Sabah, it complex sport sandakan. Pihavanan dino nahantai the MPSFC, miampai tumpos himotohu. In pamupusan, kinangazo vaguiti tuhuna abal. Nakatay mo o lalakitan tawaw duvo kren dermagah kababago kigatang tungo pod lizong linggit. Efkat kapavakas tanggungan tawaw sa bagi ti koton katambuhuzan ko basanan. Hingga kan iti abal matat sa Bavi FM, om abal na puniti nga nuhud di Donnie Ijom mantat section berita ehwal sa masa om pinadahin di Simon Sabut Dumpil at Boss Kadazan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati kopi Vosian.